0: 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
4: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout

0: pembangkit di setiap daerah.
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
2: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
1: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
6: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
5: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsyurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
7: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
5: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
4: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
5: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
8: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
5: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Hiburan lagu masih menemani Anda di pagi ini sambil Anda bersiap menuju tempat tugas Anda. Saya Victor masih bersama Anda pendengar, akan kembali kita nikmati rangkaian lagu-lagu hiburan ya. Jadi apapun kegiatan Anda di sana, mudah-mudahan Anda bisa jalankan dengan baik, dengan sukses pastinya. Nah, saya Victor menemani Anda, akan kita simak kembali dengan lagu-lagu hiburan.

Universitas Nias menerima mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ekonomi, S1 Manajemen, D3 Akuntansi. Fakultas Sains dan Teknologi, S1 Teknologi Informasi, S1 Agroteknologi, S1 Sumber Daya Akuatik, S1 Teknik Sipil. Program studi telah terakreditas B dan baik sekali. Daftarkan diri Anda dan bergabunglah dan dapatkan program beasiswa KIP Kuliah, beasiswa pemerintah kabupaten kota, beasiswa dari instansi BUMN dan BUMD, beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Nias. Pendaftaran gelombang kedua sudah dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Biaya pendaftaran Anda cukup membayar Rp400.000. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia PMB Universitas Nias. Kontak person Dermawan 0813-6414-3697. Tania 0823-6197-5723. Universitas Nias, Center of Excellence.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

Anak usia sekolah sudah boleh perawatan kulit. Namun bicara soal perawatan kulit sejak dini, seberapa dini kita perlu melakukannya? Apakah anak usia sekolah sudah boleh menggunakan perawatan kulit? Kulit bayi masih sangat sensitif dan seringkali mengalami ruam kulit atau kulit kering, sehingga membutuhkan perawatan seperti memakai pelembab atau krim khusus. Sementara memasuki usia sekolah, seperti SD dan SMP, anak juga masih memerlukan produk perawatan kulit dasar. Anak SD atau SMP juga memerlukan perawatan kulit, namun tidak perlu memakai serum dan rangkaian yang banyak, cukup dengan pelembab dan sunscreen. Jika orang tua ingin memakaikan anaknya serum, maka penting untuk melihatkan kandungannya terlebih dahulu dan memastikannya aman bagi kulit anak. Memasuki usia 20 tahunan, kulit akan lebih sering terkena paparan sinar matahari. Selain itu, kolagen alami pada kulit juga mulai melemah seiring berjalannya usia. Untuk itu, penggunaan produk perawatan kulit yang intensif dibutuhkan. Pada usia ini diperlukan skincare yang mengandung bahan

Rara kembali menemani Anda dengan berbagai informasi menarik sambil beraktivitas di luar sana. Dan mudah-mudahan dengan suasana pagi ini Anda bisa nikmati dengan baik. Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut juga dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Nah, tahapan pemulihan itu dilakukan pendengar melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, jadi ia menjelaskan sejak terbentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian lembaga serta kementerian daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sejumlah layanan dasar ya, seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal. Nah, meski demikian, pendengar, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala akses akibat longsor, terutama di wilayah Aceh Tengah dan juga sejumlah kawasan terpencil lainnya.

0: kejam.
1: Tahukah Anda, siput mampu tidur hingga 3 tahun? Ini rahasianya. Siput merupakan hewan kecil yang memiliki pergerakan lambat. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ia punya gaya hidup unik. Siput bersifat hermafrodit, artinya ia memiliki organ reproduksi ganda, jantan dan betina. Mereka tidak memiliki indera pendengaran dan garam berpotensi racun bagi mereka. Namun salah satu aspek yang paling menarik dari gastropoda ini adalah bagaimana mereka tidur. Tahukah Anda berapa lama seekor siput menghabiskan waktu untuk tidur? Siput darat tertentu dapat tidur hingga 3 tahun dalam hibernasi atau estivasi. Ada faktor penyebab mengapa seekor siput tidur dalam waktu yang sangat lama. Siput sendiri membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Jadi jika cuaca tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Hal ini bergantung pada keadaan geografi. Siput dapat beralih ke hibernasi pada musim dingin atau estivasi, dikenal dengan istilah tidur musim panas. Ketika itu, siput akan mengeluarkan lendir ke seluruh tubuh untuk melindungi diri dari cuaca yang panas dan kering. Meski demikian, siput tidak selalu menghabiskan waktu tidur selama 3 tahun. Tidak seperti manusia, siput tidur tidak tergantung siang atau malam. Umumnya siput akan tidur nyenyak selama 13 jam sampai 15 jam. Setelah itu mereka akan mengalami sentakan energi yang tiba-tiba selama 30 jam berikutnya.

Apakah Anda suka lupa itu normal atau tidak? Nah, lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia, tetapi tidak semua menyimpang memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, ataupun terganggu. Karena lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut sehingga bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, atau terganggu. Beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak bisa memperlambat atau menghambat pengembalian ingatan tertentu. Dan sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan harus diingat. Otak kita yang bekerja melakukan itu untuk kita. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial, misalnya gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka-angka. Untuk kelupaan yang tidak normal, biasanya terjadi karena penuaan dan kehilangan memori yang lebih memperhatinkan disebut sebagai gangguan kognitif ringan. Pada tahapan lupa ini, tingkat kerusakan di otak dapat tetap stabil, membaik ataupun memburuk.

0: Tahukah Anda perbedaan makna warna tutup botol di air minum kemasan? Beragam minuman kemasan hadir di pasaran dengan tutup berwarna-warni. Tak ada standar universal untuk warna tutup botol plastik air mineral yang berlaku di semua merek atau negara. Akan tetapi di beberapa negara, praktik umum menunjukkan bahwa warna tutup botol plastik dapat memberikan informasi tambahan tentang jenis atau sifat air yang terkandung di dalamnya. Umumnya, tutup botol berwarna biru mungkin menandakan bahwa air tersebut adalah air netral. Tutup botol warna biru biasanya menandakan air minum mineral yang sudah diproses dan diolah dengan teknologi tertentu, sehingga aman untuk dikonsumsi. Air mineral ini dipompa naik melalui proses penyulingan dengan teknologi khusus dan kemudian dikemas ke dalam botol sebagai air mineral original. Yang kedua, warna hijau. Umumnya, warna hijau pada tutup botol menunjukkan bahwa air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah, memiliki kandungan mineral tinggi, dan seringkali botolnya mencantumkan jumlah kandungan mineral serta lokasi tempat pengambilan air yang terletak di area tertentu. Warna putih. Tutup botol berwarna putih menandakan bahwa air yang digunakan berasal dari air pipa yang ditadah. Diproses melalui penyulingan dan ditambahkan bahan kimia, keaslian air mungkin sedikit terganggu. Kemasan sering hanya dilabeli sebagai air minum dan memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan warna tutup botol air kemasan lainnya. Warna merah. Warna merah pada tutup botol biasanya menunjukkan bahwa air minum dalam botol tersebut memiliki rasa tertentu, seperti rasa jeruk atau lemon.
1: Kembali dengan informasi menarik lainnya, pendengar, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta pemerintah Kabupaten Pringsewu segera mencari lahan pembangunan sekolah rakyat. Program tersebut menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan. Hal itu disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila di kantor Kementerian Sosial pada Senin 25 Mei 2026. Audiensi itu turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Pringsewu Debi Hartian beserta jajaran. Agus Jabu menjelaskan pendengaran sekolah rakyat harus memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya memiliki luas minimal 6,8 hektar dan tidak berada di wilayah rawan bencana. Selain itu juga status lahan harus jelas dan bukan lahan sengketa. Lokasi juga wajib memiliki akses jalan, listrik, dan air bersih memadai. Menurut Agus Jabo, lahan yang lolos asesmen Kementerian Pekerjaan Umum akan segera dibangun. Setelah selesai pendengar, pengelolaan sekolah diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Jadi ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu sekolah rakyat. Jadi program pendidikan gratis tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Nah, selain pembangunan sekolah rakyat, juga Agus Jabo meminta Pemkab Pringsewu memperbaharui data tunggal sosial ekonomi nasional. Langkah itu juga dilakukan agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.

mengapa 1 menit itu 60 detik? Ternyata begini awal mulanya. Mungkin pernah terlintas pertanyaan, mengapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Tentu pertanyaan ini mengundang rasa penasaran, lantaran mengapa harus demikian? Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga kini bisa bagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 jam itu sama dengan 60 detik. Namun muncul pertanyaan lain yang membuat kebanyakan orang penasaran. Mengapa 1 hari itu 24 jam, bukan 60 jam? Alasannya, karena zaman dahulu, bangsa Babilonia menggunakan basis 12 dalam sistem perhitungan mereka. Angka 12 digunakan karena dinilai mudah untuk dibagi dan menjadi alasan yang sangat masuk akal bagi mereka untuk menetapkan waktu berdasarkan angka 12. Artinya, dalam perubahan waktu dari matahari mulai terbit hingga terbenam, waktu menunjukkan angka 12 atau sama dengan sehari. Bangsa Babilonia mendefinisikan tentang waktu pagi hingga malam hari menjadi 12 bagian.

Tahukah Anda ada 6 cara memiliki mental kuat agar tahan banting dan tidak direndahkan orang lain? Yang pertama itu bikin hal sulit sekali setiap hari. Contohnya, selesaikan sendiri masalah Anda, baik itu masalah ringan atau berat, karena dengan begitu Anda dilatih sabar, mandiri, dan ketelatenan dalam menyelesaikan suatu masalah hidup. Inilah yang pada akhirnya akan membantu Anda semakin kuat secara mental dan tidak mudah menyerah serta tidak cengeng. Ketakutan adalah penghambat kemajuan hidup. Oleh karenanya, ketakutan harus dibasmi di dalam diri Anda. Paksakan diri untuk berani mencoba tanpa risau dengan risikonya. Biarkan Anda terbiasa dengan nekat dan berani mencoba sesuatu. Ini akan menghilangkan kebiasaan takut di dalam diri Anda. Selanjutnya, belajar kendalikan emosi. Adapun yang bisa Anda lakukan, paksa diri belajar sabar. Seperti menunggu antrian, menerima kenyataan hidup, mengikhlaskan, dan selalu bersyukur. Cara demikian akan membantu Anda lebih sabar. Semakin sabar, maka emosi Anda akan terkelola dengan baik. Berikutnya adalah tak jadikan kesalahan sebagai beban. Jangan takut berbuat kesalahan karena itu yang justru membuat mental terasah sekuat baja. Belajar mengakui kesalahan lalu memperbaikinya untuk semakin baik. Poin berikutnya, beradaptasi dengan perubahan. Menerima kenyataan adalah beradaptasi dengan segala perubahan, menyadari bahwa dunia bakal berubah. Disinilah mental Anda akan diuji sejauh mana menerima perubahan sekitar. Apakah memberontak atau lapang dada menerimanya. Terakhir, selalu berpikir positif. Membiarkan pikiran Anda selalu negatif, maka yang ada hanya prasangka buruk yang merugikan diri, yakni pesimisme itu sendiri. Maka dari itu Anda harus mengubah pola pikir. Cobalah melihat sesuatu menurut nilai positifnya. Ini akan membantu energi positif menguasai diri Anda sehingga semangat hidup akan semakin meningkat daripada

Tahukah Anda mengapa anjing suka mengubur benda? Ini jawabannya. Banyak alasan orang memelihara anjing di rumahnya, seperti untuk menjaga keamanan, teman bermain, maupun sekedar hobi. Mungkin Anda pernah melihat mainan favorit anjing peliharaan terletak di bawah bantal atau tumpukan tanah gembur belakang rumah. Hal ini membuktikan anjing sebenarnya memiliki kesenangan menyembunyikan dan mengubur suatu benda. Tetapi, apa alasan dibalik itu semua? Alasan anjing melakukan hal tersebut agar makanannya tidak dicuri oleh hewan lain. Guna melindungi persediaan makanan mereka, maka cara terbaiknya adalah dengan menguburnya, menyamarkannya di balik kotoran akan menyulitkan anjing lain mencium bau makanan tersebut. Kebiasaan ini terus berlanjut ketika anjing menemukan tambahan makanan yang lainnya. Tanah adalah tempat terbaik untuk menyimpan cadangan makanan. Namun makanan bukanlah satu-satunya alasan anjing menyembunyikan sesuatu. Ketika mereka mengambil sesuatu dari Anda, misalnya remote televisi, anjing bermaksud untuk mengajak bermain. Kendati demikian, sebenarnya semua jenis anjing akan menunjukkan perilaku tersebut pada waktu tertentu.

Tahukah Anda bahaya main HP sebelum tidur bagi kesehatan yang perlu diwaspadai? Tahukah Anda penggunaan HP sebelum tidur itu dapat berbahaya bagi kesehatan? Kebiasaan main HP sebelum tidur itu membawa dampak negatif kepada kesehatan dan kualitas tidur. Di antaranya tubuh menjadi waspada, sering telat bangun, fase tidur rapid eye movement REM merupakan fase terpenting untuk memulihkan pikiran dan tubuh. Hal tersebut dapat meningkatkan kekuatan pada ingatan, keterampilan kreatif, hingga problem solving. Saat fase REM tidak terpenuhi, tubuh akan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi keesokan harinya. Tentu hal tersebut dapat berbahaya dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian, produksi hormon melatonin terganggu. Melatonin adalah hormon yang bertugas untuk memberitahu kapan tubuh harus tertidur dan bangun. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal di dalam tubuh itu ternyata dapat terhambat jika ada cahaya biru yang dipancarkan dari layar HP. Oleh sebab itu, tubuh akan mengalami insomnia dan juga kelelahan.

Berikut ini pendengar, tips terhindar dari penipuan saat belanja online. Awas konten artificial intelligence atau AI. Belanja daring atau belanja online memang lebih praktis, namun sejumlah risiko mengintai para pembelanja online. Misalnya penipuan, apalagi saat ini teknologi artificial intelligence AI sudah semakin berkembang. Konten yang dibuat AI tampak terlalu sempurna. Untuk itu, pastikan kita memperhatikan betul detail visualnya, baik pada gambar maupun video. Untuk melihat sesuatu itu asli atau dari AI, biasanya untuk yang AI, hasilnya terlampau sempurna. Jadi kalau gambar bergerak dalam bentuk video, dia itu mulus, tidak ada jeda. Padahal kalau di kenyataan, saat orang bicara kadang suka ada jeda atau diam sebentar. Selanjutnya, melakukan riset hal lain untuk mengenali apakah sebuah iklan di internet atau rekayasa AI adalah memeriksa keasliannya dengan melakukan riset. Misalnya menggunakan mesin pencari seperti Google atau aplikasi lain untuk pendeteksi konten AI. Selanjutnya, berbelanja di situs terpercaya. Jika membaca-baca testimoni dari pengguna lain juga bisa membantu mengenali apakah penjualan sebuah produk memiliki unsur penipuan. Biasanya pelaku usaha di media sosial yang bisa dipercaya memiliki pengikut yang banyak dan testimoni yang juga dapat dijadikan referensi.

kita mau menurunkan berat badan, tapi ternyata susah. Menurunkan berat badan sumbernya bukan dari olahraga saja, melainkan dari makanan juga. Tapi banyak pendengar kita yang mau diet dengan cara mengurangi porsi makanan. Padahal ada juga ya, makanan yang ternyata bisa merusak diet Anda. Apa sajakah itu? Yang pertama, makanan yang membuat sulit menurunkan berat badan. Makanan beku. Makanan beku seringkali mengandung tambahan gula dan sodium atau garam yang tinggi. Hal ini dapat merusak usaha Anda dalam menurunkan berat badan. Kemudian, frappuccino seringkali mengandung lebih dari 400 kalori, terutama jika ditambahkan whipped cream dan saus karamel. Cobalah untuk memilih opsi kopi hitam yang lebih rendah kalori untuk membantu proses penurunan berat badan. Kemudian, makanan yang mengandung kalori dan gula berlebih tanpa kita sadari. Namun, jangan lupa bahwa sehat tidak selalu berarti rendah kalori. Makanan-makanan yang seringkali mengandung lemak dan gula yang cukup tinggi, terutama jika konsumsi secara

Pendengar, tahukah Anda zebra punya sejumlah fakta unik terkait corak kulitnya? Zebra adalah hewan berkuku tunggal yang berasal dari Afrika. Ia bersama kuda dan keledai sebenarnya berada dalam satu genus yang disebut Equus. Ternyata ada sejumlah fakta unik tentang kulit zebra ini, tetapi sebenarnya jarang diketahui oleh banyak orang. Secara umum, sebagian besar orang menganggap zebra dominan dengan warna putih dan garis hitam. Namun, fakta menunjukkan justru sebaliknya. Sebenarnya, zebra memiliki kulit hitam dengan corak garis-garis putih. Garis pada zebra itu berakhir di perut dan sisi dalam kaki yang berwarna putih. Menariknya, setiap zebra memiliki pola garis berbeda-beda dan dipastikan tidak ada yang sama. Contoh, zebra griffy memiliki garis yang sangat tipis, sedangkan zebra gunung memiliki garis vertikal di leher dan batang tubuh, serta garis horizontal di paha. Kemudian beberapa spesies subzebra memiliki garis bayangan kecoklatan di antara garis hitam. Garis-garis tersebut diyakini bekerja sebagai kamuflase.

Tahukah Anda kenapa lobster merah saat dimasak? Lobster adalah salah satu hewan laut yang memiliki kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Rona biru kehijauan pada lobster digunakan untuk menyamar dari predator, seperti cod, haddock, maupun ikan besar lainnya di laut. Warna ini dihasilkan dari kombinasi dua molekul, salah satunya astraxanthin, karotenol merah terang, yang diserap lobster saat memakan makanan yang mengandung molekul tersebut. Sedangkan menurut molekul lainnya adalah crustacanin, protein yang sudah ada di lobster. Ketika astaxanthin dan crustacin berkaitan, ia melintir molekul menjadi bentuk yang berbeda, yang mengubah cara ia memantulkan cahaya. Kemudian, saat direbus, panasnya menyebabkan molekul tersebut berubah menjadi bentuk baru. Dalam kondisi tersebut, lobster yang sedang dimasak melepaskan astaxanthinnya sehingga berubah menjadi warna kemerahan.

6 dampak buruk jika sering meneriaki anak. Anak-anak tidak bisa belajar dalam cara tertentu ketika Anda meneriakinya karena otaknya mengatakan bahwa orang bertubuh besar yang meneriakinya adalah sebuah ancaman dan secara efektif mematikan bagian otak lain yang tidak berfungsi untuk perlindungan dan pelestarian. Kemudian, berteriak bisa membuat anak merasa diremehkan. Ketika dimarahi, kita menganggap diri kita tidak mampu dan melihat kemampuan kita. Karena berteriak adalah salah satu cara tercepat untuk membuat seseorang merasa tidak berharga. Selanjutnya, berteriak dapat menimbulkan kecemasan, depresi, dan menurunkan harga diri. Anak-anak menangkap kecemasan dari orang tuanya dan bahwa cara orang tua bereaksi terhadap kesalahan apapun yang mereka buat menenangkan anak atau merangsang kecemasan mereka. Selanjutnya, berteriak dapat mengganggu hubungan. Saat terjadi teriakan, membangkitkan empati satu sama lain bisa menjadi tantangan. Sebaliknya, berteriak dapat membuat Anda dan anak Anda berselisih satu sama lain dan membuat mereka merasa Anda tidak berada dalam organisasi. Berikutnya, berteriak dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada anak. Penelitian lain menunjukkan bahwa membentak mempunyai efek yang sama pada anak-anak seperti hukuman fisik, dan sebuah penelitian di National Library of Medicine menyimpulkan bahwa pelecehan verbal dan seringnya dimarahi bahkan dapat mengubah cara otak anak berkembang. Yang terakhir, berteriak bukan komunikasi.

Anda manusia tak bisa menggali hingga menembus bumi. Begini alasannya, kemampuan manusia menembus angkasa sudah biasa. Tetapi apakah bisa kita menggali tanah sampai menembus inti bumi? Mungkin sebagian orang pernah berandai-andai apa jadinya kalau hal itu bisa dilakukan. Diperkirakan bahwa suhu inti bumi mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius atau setara suhu permukaan matahari. Namun semenjak adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, sebenarnya sudah memungkinkan bagi manusia untuk mencari tahu ada apa di bawah kaki kita berpijak. Sebelumnya pernah ada studi yang melakukan penggalian dengan jarak terdalam yang bisa digali manusia, yakni hanya 12 km. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan semakin jauh menuju inti bumi, maka semakin besar juga tekanan udara yang akan dirasakan. Jumlah tekanan udara yang besar tersebut bahkan dapat membuat tubuh manusia meledak. Jika manusia dapat membuat lubang yang menembus ujung bumi yang hampa udara, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai melewati permukaan? Jawabannya adalah tidak sampai 1 jam, melainkan hanya 45 menit. Hal tersebut karena pengaruh dari gaya gravitasi pada kecepatan perjalanan, sehingga manusia bisa melewati dengan kecepatan tinggi setiap kilometernya. Tetapi hal itu tentu sangat mustahil untuk dilakukan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Selamat pagi, pendengar. Hiburan lagu masih menemani Anda ya, dengan suasana-suasana yang sangat baik, yang sangat tenang, cerah. Mudah-mudahan bisa Anda manfaatkan. Dan saya berharap bahwa kondisi saat ini selalu baik-baik saja. Hindari diri Anda dengan situasi yang mungkin mengganggu pikiran Anda, atau juga bisa menimbulkan mood Anda turun. Jadi bagaimana cara untuk diri Anda itu lebih bersemangat menjalankan berbagai aktivitasnya. Yang terpenting adalah Anda tetap fokus, Anda tetap sungguh-sungguh menyelesaikan tugas-tugas Anda setiap saat. Nah, bagi yang sedang menyimak siaran kami, tetap semangat, masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihannya kamu.

Sobat Rupiah. Kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah. Cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah Duta Rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Bank Indonesia Sibolga mengundangmu. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: Magical stuff for Messi this.

0: Universitas Nias menerima mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ekonomi, S1 Manajemen, D3 Akuntansi. Fakultas Sains dan Teknologi, S1 Teknologi Informasi, S1 Agroteknologi, S1 Sumber Daya Akuatik, S1 Teknik Sipil. Program studi telah terakreditas B dan baik sekali. Daftarkan diri Anda dan bergabunglah dan dapatkan program beasiswa KIP Kuliah, beasiswa pemerintah kabupaten kota, beasiswa dari instansi BUMN dan BUMD, beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Nias. Pendaftaran gelombang kedua sudah dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Biaya pendaftaran Anda cukup membayar Rp400.000. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia PMB Universitas Nias. Kontak person Dermawan 0813-6414-3697. Tania 0823-6197-5723. Universitas Nias, Center of Excellence.
1: Halo?

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Anak usia sekolah sudah boleh perawatan kulit. Namun bicara soal perawatan kulit sejak dini, seberapa dini kita perlu melakukannya? Apakah anak usia sekolah sudah boleh menggunakan perawatan kulit? Kulit bayi masih sangat sensitif dan seringkali mengalami ruam kulit atau kulit kering, sehingga membutuhkan perawatan seperti memakai pelembab atau krim khusus. Sementara memasuki usia sekolah, seperti SD dan SMP, anak juga masih memerlukan produk perawatan kulit dasar. Anak SD atau SMP juga memerlukan perawatan kulit, namun tidak perlu memakai serum dan rangkaian yang banyak, cukup dengan pelembab dan sunscreen. Jika orang tua ingin memakaikan anaknya serum, maka penting untuk melihat kandungannya terlebih dahulu dan memastikannya aman bagi kulit anak. Memasuki usia 20 tahunan, kulit akan lebih sering terkena paparan sinar matahari. Selain itu, kolagen alami pada kulit juga mulai melemah seiring berjalannya usia. Untuk itu, penggunaan produk perawatan kulit yang intensif dibutuhkan. Pada usia ini diperlukan skincare yang mengandung bahan anti-aging atau anti-penuaan karena kerutan-kerutan kecil mulai muncul.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih bersama kami dengan lagu-lagu hiburan yang pastinya menemani Anda masih terus hadir bersama Anda. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama siaran langsung dari Kabupaten Nias Barat dalam hal hari jadi ke-17 Kabupaten Nias Barat. Kita segera ikuti bersama teman-teman reporter di lapangan saat ini.
2: Ya, dan sedikit informasi terhadap pendengar tentang lambang daerah Nias Barat ini, kami lansir dari situs Wikipedia bahwa lambang daerah Kabupaten Nias Barat ini berbentuk perisai bersudut 5 yang di dalamnya memuat berbagai simbol adat khas Nias seperti rumah adat atau omo hada, kemudian terlihat gambar burung beo atau gauko, anyaman pandan, serta tumbuhan kelapa, padi, dan kapas. Dan di bawah bagian lambang daerah ini terdapat pita bertuliskan semboyan daerah yang sangat dijunjung tinggi oleh warga daerah setempat. Pendengar, saat ini Paskibraka ya, sudah meninggalkan lapangan upacara dengan membawa bendera lambang daerah Nias Barat yang tadinya berposisi di sebelah kiri Inspektur Upacara, dan masih dalam suasana khidmat, seluruh peserta upacara yang mengikuti peringatan hari jadi ini masih dalam posisi berdiri tegap mengikuti upacara peringatan hari jadi Nias Barat ke-17 tahun 2026.
3: Ini masuk.

Bapak Ibu hadirin, marilah kita panjatkan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan memimpin menurut agama Kristen Protestan kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, dengan segala kerendahan hati kami mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan kasih karunia yang Engkau limpahkan. Pada hari yang berbahagia ini, kami berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Nias Barat yang ke-17, seraya terus memohon belas kasih dan berkat dari-Mu. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah momentum hari jadi Kabupaten Nias Barat ini menjadi titik tolak untuk terus maju, bangkit, dan sejahtera bersama. Anugerahkanlah kepada kami semua semangat kebersamaan dan persatuan, agar kami mampu membangun daerah ini menjadi daerah yang penuh ketentraman. Masih banyak tugas yang harus diselesaikan, ketertinggalan, kemiskinan yang masih tinggi, dan kualitas pendidikan, fasilitas kesehatan yang minim, keterbatasan ekonomi dan daya saing yang rendah, dan masih begitu banyak tugas yang harus dibenahi. Berikanlah kiranya hikmat bijaksana, petunjuk dan bimbingan kepada para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, seluruh pejabat jajaran pemerintah dari pejabat tinggi sampai semua staf, seluruh guru dan tenaga kesehatan, jajaran pejabat penegak hukum, legislatif, agar mereka dapat menjalankan amanah dengan penuh kejujuran, adil dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Melindungi, lindungi dan jauhkanlah daerah kami dari segala bentuk musibah, bencana, perpecahan dan kesulitan. Limpahkanlah berkat-Mu pada setiap usaha-usaha yang dikelola masyarakat, lahan-lahan pertanian, dan semua kegiatan perekonomian masyarakat Nias Barat. Berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada segenap jajaran pemerintah dan seluruh masyarakat, agar kami senantiasa dapat berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan daerah dan bangsa yang kami cintai. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kesalahan dan dosa para pemimpin-pemimpin kami, agar kasih-Mu senantiasa dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga memohon kiranya seluruh rangkaian acara peringatan hari ulang tahun Nias Barat sepanjang hari ini, biarlah senantiasa berada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Laporan Komandan Upacara.
1: Kembali di tempat dan bubarkan.
0: Penghormatan kepada Inspektur Upacara.

0: Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Bargan.
1: Bargan!
0: Upacara selesai. Dilanjutkan dengan wisuda, tamu dan undangan. Disilakan duduk kembali.
3: Penyerahan pun. Bukan di sini, kita di bawah. Aku bilang aja ya.
4: Enggak, iya.
0: Baik. Izin Pak Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat, izin Pak Kapolres, tamu dan undangan yang kami hormati, bersama kita menyaksikan penyerahan tumpeng dari Kapolres Nias sebagai ucapan selamat hari jadi ke-17 kepada Kabupaten Nias Barat. Berkenan pemerintah Kabupaten Nias Barat, Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat untuk dapat menerima tumpeng yang diserahkan langsung dari Kapolres Nias. Mohon berkenan mendampingi Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat dan PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat.

0: 기분 받 상당히 기분 받.
1: Baik, Bapak Ibu dan tamu undangan kami yang kami hormati, bersama kita menyaksikan penyerahan tumpeng dari Kapolres Nias yang dalam hal ini diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat. Baik, beri tepuk tangan yang meriah atas pemberian tumpeng dari Kapolres Nias kepada Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat. Izin Bapak Ibu dengan segala hormat dapat foto bersama. Dan Bapak Ibu tamu undangan kami yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa acara ini disiarkan langsung secara langsung oleh RRI Gunung Sitoli melalui akun Facebook RRI Gunung Sitoli dan YouTube RRI Gunung Sitoli. Ya, berkenan kepada Bapak Ibu dengan segala hormat dapat duduk kembali. Dengan segala hormat, izin kepada Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat untuk dapat bersiap dalam persiapan wisuda lansia.

0: Iya, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami masih berada di kantor Bupati Nias Barat, di mana saat ini baru saja selesai upacara peringatan hari jadi ke-17 tahun Kabupaten Nias Barat yang dilaksanakan pada hari ini Selasa 26 Mei 2026, dan kami dapat informasikan bahwa cuaca di Kabupaten Nias Barat cerah sekali ya, sangat padas, dan ini seolah-olah ikut merayakan hari jadi Nias Barat yang ke-17 tahun saat ini.
1: Ya, benar sekali rekan Indah, dan cuaca seperti ini memang sangat mendukung sekali kemeriahan perayaan hari jadi Nias Barat ke-17. Terlihat juga saat ini berbagai rangkaian acara, khususnya upacara yang tadinya mengawali peringatan perayaan hari jadi Nias Barat ini sudah selesai. Dan sesuai informasi yang kita dapatkan tadi dari pihak panitia bahwa sesaat lagi akan dilaksanakan prosesi wisuda lansia ya, yang pada tahun ini, untuk tahun 2026 ini, ada sebanyak 43 orang
2: lansia perempuan, dan diantaranya telah mendahului kita, sehingga yang tersisa yang mengikuti wisuda pada hari ini sebanyak 42 orang.
0: Dengar, masih menjadi bagian dari peringatan hari jadi ke-17 Kabupaten Nias Barat tahun 2026, sesaat lagi juga akan dilaksanakan wisuda lansia ya. Dan jumlah yang diwisuda pada hari ini memang tidak terlalu banyak ya, tidak sampai 100 orang, tapi kita melihat mereka sangat bersemangat. Mereka menempati posisi sebelah kiri dari panggung atau mimbar, dan mereka juga sudah duduk rapi didampingi oleh para keluarganya masing-masing. Ini langsung akan diwisuda oleh Bapak Bupati Nias Barat, dan prosesi wisuda ini sedang dipersiapkan, dan kita akan saksikan bersama melalui YouTube RRI Gunung Stoli dan juga Facebook RRI Gunung Stoli. Selamat menyaksikan.

0: piedra.
1: Lihat bahwa dari tahun ke tahun banyak kami lihat perkembangan. Itu semua semata-mata karena kerja keras dari pemimpin didukung dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Karena itu kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kritik, sumbangan pikiran untuk kemajuan Kabupaten Nias Barat yang kita sayangi. Walaupun kita tahu dan itu wajar, kita tahu ada beberapa kekurangan-kekurangan dan itu bukan berarti mengurangi semangat kita untuk membangun Nias Barat. Kita tetap optimis bahwa masa depan lebih indah daripada masa sekarang.
2: Oke, pernah merasakan memimpin wilayah Nias Barat begitu Pak. Menurut Bapak apa PR dari pemerintah yang mungkin hingga 17 tahun ini masih belum bisa diselesaikan begitu Pak, yang masih menjadi PR utama begitu Pak?
1: Kalau saya, yang perlu atau yang merupakan pekerjaan rumah pemerintah untuk saat ini, saya lebih melihat daripada apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya dulu waktu saya bercita-cita tapi tidak tercapai bagaimana supaya air bersih masuk ke ibu kota. Memang pada masa saya tidak jadi, tapi itu karena faktor-faktor teknis dan keuangan. Tapi saya kira sekarang dengan sumber daya manusia semakin banyak, maka saya kira tidak ada hambatan lagi agar secepatnya air bersih masuk di ibu kota. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menata ibu kota ini supaya sejuk, indah, merupakan pusat administrasi, pusat politik, dan pusat pembinaan masyarakat, supaya ditata dengan baik. Di mana letak-letak perumahan, letak pertokoan, letak rekreasi dan lain-lain, supaya lebih indah.
2: Oke, baik, super sekali, terima kasih kalau begitu Pak untuk wawancarnya yang singkat bersama RRI Gunung Sitoli. Sehat selalu ya Pak.
1: Sehat.
2: Amin. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian wawancara saya dengan Bapak Adrianus Arozi Dihugule, Bupati Nias Barat periode 2010-2015. Dan sekarang perhatian kita beralih ke pelaksanaan wisuda lansia.

0: baru ke sono. Minta.
1: Sidang Senat dibuka.

0: Kuasa, sidang senat untuk wisudawan lansia dibuka.
1: Wisuda Sekolah Lansia Kabupaten Nias Barat tahun 2026 diselenggarakan berdasarkan Kemendukbangga nomor 96 Kep F3 2025 tentang panduan pelaksanaan lanjut usia berdaya. Wisuda ini mengusung tema mewujudkan lansia sehat, mandiri, aktif dan produktif menuju keluarga berkualitas. Pendidikan sekolah lansia di Kabupaten Nias Barat telah dilaksanakan dengan masa studi 1 tahun. Sekolah ini merupakan sekolah non-formal yang dilaksanakan melalui kelompok bina keluarga lansia di Desa Hilimbuasi, Kecamatan Lelevitumoi, Kabupaten Nias Barat. Peserta yang mengikuti kegiatan sekolah lansia berjumlah 43 orang, terdiri dari lansia laki-laki 10 orang dan 33 lansia perempuan. Dan satu orang di antaranya telah meninggal dunia, sehingga jumlah lansia yang diwisuda pada hari ini sebanyak 42 orang.
0: Pelaksanaan wisuda. Kami undang peserta wisuda untuk mengambil tempat. Nama Adiria Halawa, usia 64 tahun. Alira Zebua, usia 64 tahun. Atina Zebua, usia 70 tahun. Baza Arozai, usia 66 tahun. Vau Arozai, usia 62 tahun.

Bahalawa, usia 67 tahun. Raffine Zai, usia 81 tahun.

0: 66 tahun.
1: Setia, baru setia.
0: Ini setia. Satima Halawa, usia 67 tahun. Sivine Halawa, usia 64 tahun.
2: Simina Zai, usia 68 tahun. Sotina Zai, usia 61 tahun. Talilala Zai, usia 79 tahun. Tolonaso Zai, usia 61 tahun.

0: Tutto giù.
1: Sidang Senat ditutup.

dengan memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengucapkan terima kasih atas telah terselenggarakan pelaksanaan wisuda lansia, sidang senat ditutup.

0: Dan pihak KB menurut informasi yang kami dapatkan, ini merupakan wisuda standar 1. Apakah ada standar 2 untuk Bapak Ibu Lansia kita? Ada? Standar 2-nya ya? Oh, belum ada. Berarti gelombang kedua dibuka. Baik Bapak Ibu, orang tua kami lansia yang merasa kegiatannya cuma di rumah terus, merenung, meratap, sekarang dari Dinas KB memberi wadah bagi Bapak Ibu Lansia untuk mengikuti sekolah lansia. Di sana Bapak Ibu akan diisi dengan berbagai kegiatan yang menarik, tentunya untuk menghindari pikun. Bagaimana Bapak Ibu yang sudah diwisuda hari ini, tidak pikun lagi ya Bapak Ibu Zatuama? Hah? Malah yang muda-muda yang pikun. Pak Roni pikun. Sudah termasuk lansia kah Pak Roni? Boleh mendaftar Pak Roni. Sekolahnya di Hilimbuasi Moi. Baik Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan mengikuti pelaksanaan ramah-tamah peringatan hari jadi. Baik, izin Pak Danyon, apakah pasukan dari Batalion Baluseda boleh dapat menampilkan, banyak permintaan ini Pak, dari yel-yel pasukan Baluseda Pak. Izin Pak Danyon. Baik, baik. Izin Ibu Kabak, harus disaksikan langsung sama Bupati dan pimpinan kita.
1: Iya. Apa?
0: Ya. Baik. Kami mendapatkan informasi, kita lanjutkan dengan Mars Lansia. Bapak Ibu Lansia,
2: cek satu. Ya, kita mau saksikan dulu sebelum kita lanjut acara. Kita mau menyaksikan vokal solo dari pemenang lomba kategori anak SD. Ada? Ya.
0: Ya, dan perlu kami informasikan bahwa pada hari ini PKK Kecamatan dan Pokja dari PKK Kabupaten telah menyediakan bazar dengan menjual berbagai menu non nasi, non beras. Di sana dapat kita saksikan di kiri panggung ada bazar yang telah dibuka oleh PKK Kecamatan dan PKK Kabupaten. Di sana juga tersedia kerajinan tangan hasil dari PKK Kecamatan. Silakan Bapak Ibu untuk boleh mengunjungi bazar dari Kecamatan PKK selepas dari acara ramah tamah ini.
1: Hadirin yang kami hormati, mari bersama menyanyikan Mars Lansia. Hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita dengarkan bersama pesan dan kesan wisudawan yang disampaikan oleh Bapak Fawwanolo Zai. Bapak disilakan.
1: Gracias.

Saya mengajak teman-teman untuk melakukan yel-yel Lasia. Tepuk tangan Lasia. Sehat, aktif, produktif, mandiri. Sekolah Lasia Hilimbasi. Yes, yes, yes.

0: Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Nias Barat beserta anggota. Yang saya hormati Ibu Sekda Nias Barat sekaligus sebagai Kepala Dinas P3AKB pengampu kegiatan sekolah. Yang saya hormati Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Nias Barat beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan OPD se-Kabupaten Nias Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Nias Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu PJ Kades se-Kabupaten Nias Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Rohaniawan Fasilitator Tenaga Kesehatan Penyuluh KB serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Mewakili seluruh sekolah Lasia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Nias Barat dan semua pihak yang telah membina, mendampingi, dan memberikan perhatian kepada kami para Lasian melalui program Sekolah Lasia. Hari ini menjadi momen yang sangat istimewa bagi kami karena wisuda Sekolah Lasia Standar 1 ini dapat dilaksanakan bertepat dengan hari jadi Kabupaten Nias Barat yang ke-17. Semoga Kabupaten Nias Barat terus maju dan berkembang menjadi daerah yang cerdas, sehat, dan sejahtera, cerah, yang membawa kebahagiaan bagi seluruh masyarakat, termasuk kami para Lasia. Memulai sekolah Lasia, kami belajar untuk tetap sehat, aktif, mandiri, dan produktif. Kami merasa lebih percaya diri, lebih bahagia, dan semakin semangat menjalani masa tua yang bahagia. Besar harapan kami, kiranya program Sekolah Lasia ini dapat terus berlanjut sehingga kami dapat melanjutkan pembelajaran ke standar 2 atau S2 dan terus mendapatkan ilmu serta kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan kami para Lasia. Selamat hari jadi Kabupaten Nias Barat ke-17. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kasih sayang kepada kami para Lasia. Salam. Yahobu. Yahobu.
1: Ya, mari beri tepuk tangan untuk sambutan kesan-kesan dari mewakili Lansia. Terima kasih Bapak. Mari saya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan penghargaan dan ucapan terima kasih. Yang pertama, kita saksikan penyerahan penghargaan kepada peserta wisuda lansia tertua atas nama Bapak Haugelizai, usia 85 tahun. Mohon berkenan mengambil tempat di depan. Selanjutnya, ucapan terima kasih atas dukungan terselenggaranya Sekolah Lansia yang diberikan kepada Bapak Camat Lelevitumoi, Kepala Puskesmas Lelevitumoi, Kepala Desa Hilimbuasi, Ketua PKK Hilimbuasi Ibu Estetika Lembu, dan PKB Lelevitumoi Ibu Popi Zaluku. Mohon Bapak Ibu yang disebutkan namanya untuk berkenan ke depan menerima penghargaan dan ucapan terima kasih yang diserahkan oleh Bapak Bupati Nias Barat. Mohon berkenan untuk mendampingi, izin Pak Wakil Bupati Nias Barat, Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat, mewakili unsur Forkopimda, Bapak Kapolres Nias, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nias Barat, dan Ketua DWP.

0: en el clímax.
1: Yang selanjutnya nanti untuk sesi foto bersama. Izin Pak Bupati untuk foto bersama. Mari bergabung, Pak. Ya. Bisa di sayap kiri, Ibu. Ya. Ya, tidak apa-apa. Ya. Oke, siap-siap 3 2 1. 3 2 1. Kepada Bapak Ibu, disilakan kembali ke tempat.

0: Usia senja bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan fase kehidupan yang tetap dapat diisi dengan karya, pembelajaran, dan kebersamaan. Para lansia yang hari ini diwisuda telah membuktikan bahwa semangat untuk belajar tidak pernah mengenal batas usia. Dengan tekad yang kuat, mereka hadir belajar, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan terus mengembangkan diri demi menjalani masa tua yang sehat, mandiri, aktif, dan bermartabat.
1: Wisuda ini bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi simbol penghargaan atas perjuangan, kedisiplinan, dan semangat para lansia dalam menuntut ilmu. Kami ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati sekolah lansia. Teruslah menjadi pribadi yang sehat, aktif, mandiri, dan menginspirasi. Demikian dan terima kasih. Ya Ahowu.
2: Kenapa di matematika yang satu? Mana punya kakak bagus ini? Yang tadi.
3: Mulai ya, baik Bapak Ibu, sekarang pelaksanaan Ramatama peringatan hari jadi ke-17 Kabupaten Nias Barat. Sebagai tanda penghormatan dan penghargaan kami kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan bersama tarian Sekapur Sirih.

Iya, beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan SMP Negeri 2 Lahemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom ya Ahobu. Nias Barat. Hasambua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu dan segenap tamu undangan yang hadir pada saat ini. Dan izinkan kami menyapa Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bupati Nias Barat beserta Ibu, Wakil Bupati Nias Barat beserta Ibu, Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, yang kami hormati Kepala Daerah Sekepulauan Nias atau yang mewakili, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat, Forkopimda Sekepulauan Nias atau yang mewakili, para Bupati dan Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat pada masanya, Kakan Kemenak Kabupaten Nias.

0: kedewasaan. Nah, bagaimana mengatasinya? Mengatasinya adalah salah satunya adalah kita harus memiliki pikiran yang kritis. Harus mempertanyakan. Kenapa? Karena kita sudah di quote in quote sudah dijajah oleh pendidikan yang salah gitu ya. Jadi kita mengikuti pendidikan arus yang hanya mengikuti arus informasi. Kita enggak diberi kesempatan untuk mempertanyakan ya. Nah, harus mulai dari situ dulu.
1: Dinamika olahraga.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Paderborn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Paderborn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld angeht.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kakek bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangannya menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia Emerson Jones dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026, Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunan. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

anak usia sekolah sudah boleh perawatan kulit. Namun bicara soal perawatan kulit sejak dini, seberapa dini kita perlu melakukannya? Apakah anak usia sekolah sudah boleh menggunakan perawatan kulit? Kulit bayi masih sangat sensitif dan seringkali mengalami ruam kulit atau kulit kering, sehingga membutuhkan perawatan seperti memakai pelembab atau krim khusus. Sementara memasuki usia sekolah seperti SD dan SMP, anak juga masih memerlukan produk perawatan kulit dasar. Anak SD atau SMP juga memerlukan perawatan kulit, namun tidak perlu memakai serum dan rangkaian yang banyak, cukup dengan pelembab dan sunscreen. Jika orang tua ingin memakaikan anaknya serum, maka penting untuk melihat kandungannya terlebih dahulu dan memastikannya aman bagi kulit anak. Memasuki usia 20 tahunan, kulit akan lebih sering terkena paparan sinar matahari. Selain itu, kolagen alami pada kulit juga mulai melemah seiring berjalannya usia. Untuk itu, penggunaan produk perawatan kulit yang intensif dibutuhkan. Pada usia ini diperlukan skincare yang mengandung bahan anti-aging atau anti-penuaan karena kerutan-kerutan kecil mulai muncul.

Tahukah Anda, siput mampu tidur hingga 3 tahun? Ini rahasianya. Siput merupakan hewan kecil yang memiliki pergerakan lambat. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ia punya gaya hidup unik. Siput bersifat hermafrodit, artinya ia memiliki organ reproduksi ganda, jantan dan betina. Mereka tidak memiliki indera pendengaran dan garam berpotensi racun bagi mereka. Namun salah satu aspek yang paling menarik dari gastropoda ini adalah bagaimana mereka tidur. Tahukah Anda berapa lama seekor siput menghabiskan waktu untuk tidur? Siput darat tertentu dapat tidur hingga 3 tahun dalam hibernasi atau estivasi. Ada faktor penyebab mengapa seekor siput tidur dalam waktu yang sangat lama. Siput sendiri membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Jadi jika cuaca tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Hal ini bergantung pada keadaan geografi. Siput dapat beralih ke hibernasi pada musim dingin atau estivasi, dikenal dengan istilah tidur musim panas. Ketika itu, siput akan mengeluarkan lendir ke seluruh tubuh untuk melindungi diri dari cuaca yang panas dan kering. Meski demikian, siput tidak selalu menghabiskan waktu tidur selama 3 tahun. Tidak seperti manusia, siput tidur tidak tergantung siang atau malam. Umumnya siput akan tidur nyenyak selama 13 jam sampai 15 jam. Setelah itu mereka akan mengalami sentakan energi yang tiba-tiba selama 30 jam berikutnya.

Suka lupa itu normal atau tidak? Nah, lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia, tetapi tidak semua menyimpang memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, ataupun terganggu. Karena lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut sehingga bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, atau terganggu. Beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak bisa memperlambat atau menghambat pengembalian ingatan tertentu. Dan sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan harus diingat. Otak kita yang bekerja melakukan itu untuk kita. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial, misalnya gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka-angka. Untuk kelupaan yang tidak normal, biasanya terjadi karena penuaan dan kehilangan memori yang lebih memperhatinkan disebut sebagai gangguan kognitif ringan. Pada tahapan lupa ini, tingkat kerusakan di otak dapat tetap stabil, membaik ataupun memburuk.

Tahukah Anda perbedaan makna warna tutup botol di air minum kemasan? Beragam minuman kemasan hadir di pasaran dengan tutup berwarna-warni. Tak ada standar universal untuk warna tutup botol plastik air mineral yang berlaku di semua merek atau negara. Akan tetapi di beberapa negara, praktik umum menunjukkan bahwa warna tutup botol plastik dapat memberikan informasi tambahan tentang jenis atau sifat air yang terkandung di dalamnya. Umumnya, tutup botol berwarna biru mungkin menandakan bahwa air tersebut adalah air netral. Tutup botol warna biru biasanya menandakan air minum mineral yang sudah diproses dan diolah dengan teknologi tertentu, sehingga aman untuk dikonsumsi. Air mineral ini dipompa naik melalui proses penyulingan dengan teknologi khusus dan kemudian dikemas ke dalam botol sebagai air mineral original. Yang kedua, warna hijau. Umumnya, warna hijau pada tutup botol menunjukkan bahwa air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah, memiliki kandungan mineral tinggi, dan seringkali botolnya mencantumkan jumlah kandungan mineral serta lokasi tempat pengambilan air yang terletak di area tertentu. Warna putih. Tutup botol berwarna putih menandakan bahwa air yang digunakan berasal dari air pipa yang ditadah. Diproses melalui penyulingan dan ditambahkan bahan kimia, keaslian air mungkin sedikit terganggu. Kemasan sering hanya dilabeli sebagai air minum dan memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan warna tutup botol air kemasan lainnya. Warna merah. Warna merah pada tutup botol biasanya menunjukkan bahwa air minum dalam botol tersebut memiliki rasa tertentu, seperti rasa jeruk atau lemon.

Kenapa 1 menit itu 60 detik? Ternyata begini awal mulanya. Mungkin pernah terlintas pertanyaan, mengapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Tentu pertanyaan ini mengundang rasa penasaran, lantaran mengapa harus demikian? Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga kini bisa bagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 jam itu sama dengan 60 detik. Namun muncul pertanyaan lain yang membuat kebanyakan orang penasaran. Mengapa 1 hari itu 24 jam, bukan 60 jam? Alasannya, karena zaman dahulu, bangsa Babilonia menggunakan basis 12 dalam sistem perhitungan mereka. Angka 12 digunakan karena dinilai mudah untuk dibagi dan menjadi alasan yang sangat masuk akal bagi mereka untuk menetapkan waktu berdasarkan angka 12. Artinya, dalam perubahan waktu dari matahari mulai terbit hingga terbenam, waktu menunjukkan angka 12 atau sama dengan sehari. Bangsa Babilonia mendefinisikan tentang waktu pagi hingga malam hari menjadi 12 bagian.

6 cara memiliki mental kuat agar tahan banting dan tidak direndahkan orang lain. Yang pertama itu bikin hal sulit sekali setiap hari. Contohnya, selesaikan sendiri masalah Anda, baik itu masalah ringan atau berat, karena dengan begitu Anda dilatih sabar, mandiri, dan ketelatenan dalam menyelesaikan suatu masalah hidup. Inilah yang pada akhirnya akan membantu Anda semakin kuat secara mental dan tidak mudah menyerah serta tidak cengeng. Ketakutan adalah penghambat kemajuan hidup. Oleh karenanya, ketakutan harus dibasmi di dalam diri Anda. Paksakan diri untuk berani mencoba tanpa risau dengan risikonya. Biarkan Anda terbiasa dengan nekat dan berani mencoba sesuatu. Ini akan menghilangkan kebiasaan takut di dalam diri Anda. Selanjutnya, belajar kendalikan emosi. Adapun yang bisa Anda lakukan, paksa diri belajar sabar. Seperti menunggu antrian, menerima kenyataan hidup, mengikhlaskan, dan selalu bersyukur. Cara demikian akan membantu Anda lebih sabar. Semakin sabar, maka emosi Anda akan terkelola dengan baik. Berikutnya adalah tak jadikan kesalahan sebagai beban. Jangan takut berbuat kesalahan karena itu yang justru membuat mental terasah sekuat baja. Belajar mengakui kesalahan lalu memperbaikinya untuk semakin baik. Poin berikutnya, beradaptasi dengan perubahan. Menerima kenyataan adalah beradaptasi dengan segala perubahan, menyadari bahwa dunia bakal berubah. Disinilah mental Anda akan diuji sejauh mana menerima perubahan sekitar, apakah memberontak atau lapang dada menerimanya. Terakhir, selalu berpikir positif. Membiarkan pikiran Anda selalu negatif, maka yang ada hanya prasangka buruk yang merugikan diri, yakni pesimisme itu sendiri. Maka dari itu Anda harus mengubah pola pikir. Cobalah melihat sesuatu menurut nilai positifnya. Ini akan membantu energi positif menguasai diri Anda, sehingga semangat hidup akan semakin meningkat daripada energi.

0: Hello ya Mira, telah bisa fefu gue sama Xiaomi bus telah lo bus ma'eh iya ada anak fau ita ba acara ni o masih ada Andre ada ba acara hadiah duria tato mana sih karena telah bersedia sedia na fau ba acara hadiah duria bus telah lo bus ma'eh iya ada anak semenis tola telah bisa tola fau ita ba acara ni o masih ada Andre ya ada ba acara hadiah duria ba tola mi telepon raga ba numero 08 2520 siwa 2 ya udah yosi di fau miru gue bisa satu bus telah lo bus ma'eh iya ana. Nah, tatu mana tapi gina tekera tarif seda sedena fau acara hada dure anda basira langsung ge tau be mana fehundra tarif seda he saduri ada bas telolo bas ma ke ada ana sosiska alaulis ge so ngaro baso ge Christian Novan ba min romana ge so nasa dali fuseda ani hana sa rabanu ada si fau acara hada dure andre ke da Mami sean zaluhu batal simpan gak ya aku bu talifu seda sogai Elan lah iya hai saduri ada Elan Rajo ya bu purba hai saduri ada hai ya ada wanita namai nasi sehat manenra talifu seda nail lafau gai hai aku mana nail lafau itete nasa sonasa nra talifu seda Angga Yahobu Ang Yahobu kaisa kabar kabar baik Rajo Matiana kita Yahobu telepon seda Christian Yahobu telepon seda Christian Novandi Warubu Yahobu telepon seda kita tenasa so badage telepon seda Time Tela Mega ge Yahobu telepon seda Mega lah utama nih Fatima Uhonra telepon seda sedena fau acara ni o masih ada Andre halo ya hobu halo ya hobu halo halo hana ba telepon sele terongoli da bada si toba ya halo ya hobu
1: halo
0: ya hobu telepon sele semua ida
1: moroi bauruna
0: ba alo o han hata kau ni
1: Mori Bahuruna, Amanofi.
0: Amanofi, Mori Bahuruna. Lau, Pak, Talif Seda, hai wa'e.
1: Aku kenal dulu, aku tinggal di Baka Bagam.
0: Lau, hai wa'e, Talif Se.
1: Aralah, Bu Pali, lau, aku tidak tuang. Luangnya tahu? Nah, ada masalah, nggak Arab, Pak, itu. Itu, mana kita di dia tiba, ada di awa'e, no.
0: Iya, iya, ho.
1: Lagi luangnya, Bu.
0: Lau.
1: Atau lah, saya sih.
0: Ha, napa tiba itu harus sudah tola?
1: Ba, telefon awak apa? Soal keluhan awak ke telefon.
0: Sao harga lo tarif sudah?
1: Ah, ba, tau pagi napa boda? Ino fofo boda, bayar lebih sulit eh?
0: Lau.
1: Tapi uli sudah mang.
0: Lau.
1: Atau pagi nama perdana Maluku bu, Maluku. Ema doa luru rong lima. Ini rong lima.
0: Lau.
1: Ba, irai nanti ni game sebab nasara. Abi oleh kami mengatakan si Abu Marorong lima ya dah ana.
0: Lau.
1: Airagi Serlin baru bayu.
0: Mm-hmm.
1: Abu oleh kami mengatakan si.
0: Lau.
1: Airagi ira halong satu gemurula SMP lima. Abu oleh kami mengira mainan yang glory. Abu oleh kami mengaya bangi.
0: Mm-hmm.
1: Aira paman kisuapkan barba medan.
0: Lau.
1: Baik kira lau dah lau kumuri balik lima tobi kami mang. Atau lah tadi lagu.
0: Ada lagu-lagunya ada nama siapa tali fusa?
1: Cuma tadi ada di. Rayu Sigung.
0: Rayu.

0: Sigo.
1: Ah, Bergen.
0: Lau.
1: Lau gula kai.
0: Lau boleh sah gula Lau, tamane tabe na sa ginata kenra talifu seda seda na fawa acara hada duria andre so gay dalu seda Yurliana la fau ya ho ka hada duria tetap semangat siang lau bale sau hagale Yurliana mena fawa acara ni o masih eda de so gay Yongki he ni gay aho bunga romegenoe adi aro ge age aho wana adi aro zai gay tola mi futa kada lagu fa o masih sahe bekalau bale rajo matiana ge dami genoe ya tau seita di da ke we tali fuse hen tiga Mr. Leo si aho kartina Henry lau bale sogele soge Lutfi Goki li aho bu tali fuse dae he saduriada iwa badana moroi ke Lufki ifa emagi wangobanya keraba pa ama Chris badaso holi lau sawaga lelinca gai isa duriata lince Stella ba tatu mana ite tenasa so dali fuseda Kliwong Junior ya hob Kliwong Junior hei saduriata aiwa bada heka ufa ema bango waigu he mama gu zui bale bumbanua ena sehat-sehat mana lau bale sauha gele Kliwong sanegi dali seda Yuli Julius ayaho ka hei saduria banias wawain banuada ba ono waimbo yaho moroi ba Palembang lau bale sauha gele tali sedae da moroi ba Palembang sawa gele menofau ba acara ni omasi eta Andre. Nah, tatu mana tabe enasa gina tekenra talifuseda sedena faba acara Bang Zega ge yahobu talifuseda Bang Zega. Lau tadi mah telepon halo yahobu.
2: Yahobu ka.
0: Yahobu talifuseda he saduriada.
2: Turia mule ke badaan.
0: Turia mule ke taan resau hagel he zamoraida.
2: Ina wirna da anaka.
0: Talifuseda ina wirna lau ba talifuseda ina wirna haiwa e.
2: Ame dolari tawa ka olifu ya guini ya.
0: Lau.
2: Ilohani ya o, namoi tamangarato, baboi olifu ita tersatu ada morifuri. Kira tali pusa da ina iter-ter tado.
0: Lau.
2: Ya ulah si mene dage lohani ya buka.
0: Lau, boleh taan resau hagele.
2: Tolah fai ma bangobai guini.
0: Ha, nabate bayi hakesei lumalu bangobai anre.
2: Kakak balik sawagele na angka telepon.
0: Sawagele, kigu sawagele da o.
2: Baso gagu kawat babadoro. Kani babadoro.
0: Lau.
2: Tatedu kaya tabasinga mau. Baina sebaya gu ba de busae baba suba subahili. Baso gagu malfa bazae bazae ve bari de mama gu bana yus. Ba tabavo dago irai nagi fan baul gavo ira gaga mapardan. Amano fi bauruna.
0: Lau.
2: Baina cide banias bara. Bapak berita bapak mandoa.
0: Lau.
2: Sosan itu masih mula-mula gay sama ganida. Bau delinder babatam.
0: Lau.
2: Ba so ga surlin bano novebo. Tolong ada lagu minalka.
0: Hana bati bai tadi. Saja lagu-lagunya ada cuma si
2: Fekoli Bagulidano.
0: Fekoli Bagulidano. Lau.
2: Sawagele kaya awu.
0: Lau bale sawagele menofa acara ni oma sawagele. Sawagele. Fekoli Bagulidana megewa tali fusada Andre. Ada gejinuna ni Andre ni ya ba. Azita lulu ba zima ke iya da ana lau. Tamane tabe nasagina tekenra. Tali fusada sedana fa ba acara hada duri kada bestalolo ba zima ke iya da ana. Sugi bada dali fuseda er talambanua yanti masani yaho bumana tali fuseda er talambanua nasi sehat mana abang Yoris gi ewa dali fuseda abang Yoris Andre iwa dali fuseda abang Yoris yaho buka hesa kabar ka futa keda lagu nafaka mudanya kaka faoma sinina gu kaka wawai ira mama si soba dan ini hena sehat-sehat mana ira bawa ira tante gani baya ira si sambo keluarga mana ena sehat-sehat mana ira sahagal mena ba sojuragu baya oli fuma ngakakahe lau balena ki sahagal mena fau ba acara hada duria kada besta lulu ba zima iya da ana. Nah tatmana tabe ena segina tekan rah talifu seda soge meni ya obu daru seda meni tatimana telepon halo ya ahobu.
1: Halo, yang Zimaka.
0: Ah, oh, Bu Zimaka kena kino to hare ole.
1: Oh, ai tai bu jekera.
0: Lah, na ki haiwa.
1: Oh, mane beca kino to de mana?
0: Mm-mm.
1: Beca peta ki ba ho no de.
0: Ya, ya.
1: Be ku ba ka tu ka ka na ko le ma tar ba. Ka pa ba ko na ki ka ku ba ya ka ku ba ya.
0: Mm-mm.
1: Ba de ba ko ya peta. Itu mencar kebetulan. Itu kemana baru dibaca berlebang.
0: Lau.
1: Bagaimana kalau kan tahun 2 juga.
0: Ha, nampak tiba hal kesian.
1: Saya akan semangat gue lakukan dia.
0: Sawa gue lagi gue sewa gue lho dah.
1: Kalau dia buat dengan obat, itu lho ya.
0: Lau.
1: Aku kan mau menunjukkan kebetulan mengeri dari teori sama tahu kita. Kalau jadi polio oleh kemungkinan.
0: Lau.
1: Aku kan satu itu
0: kemudian
1: tapi masuk kaki juga baru nombor di bawah nak masuk kan toga terdekat terkait dengan memang itu makrul tu kaya sama di bawah nak
0: lau
1: saya juga baru jadi rela masuk di bawah nak tapi di bawah nak masuk kan di bawah nak di bawah nak juga masuk kaya apa kita kita kita kita kita kita kita mana yang mana kita kita
0: lau
1: Iya, tapi kita jadi berumah cara le merumah besar.
0: Lau,
1: kita kan lagi kita jadi kayak
0: sauhagel iya, sinun ini ada dari peserta Andre Five adalah banagole gay wa migino lau. So gay arse holgo le bada ayah ho mana tali peserta itete insafan ya ho bu tali peserta zai gay ya ho bu fai mabang ngobai gue kena tali fuse basi froasi uluga bu moroi ke Yunus yai sawagale Yunus yang tiji buai ya ho bu juta lulu kae ada duria tu ria sisa hinahi ada mana mana tenada isane genata banua ada mega kei fai mabang ngobai gue ke mama talu ina fasri ba buluko lau bale mega sawagel onita gue lagi ya kakak satu lah iya saduriada ya ho bumana onita gula sugi Kelly bahasa negi Elvin ya ho bumana ni sabaru gaya ho bu murni telambanua hisa duriada talifu seba zitalolo Andre Nathan Rur gaya ho bu kak yos ufai mah wangowai gu bambanua dahe moroi bariau lau bale sauhage le talifu se menofau ba acara ni omasi da Andre nah tatu mana Hasan ge harefa ya ho bu dari sada Hasan tadi mah telepon wae halo ya ho bu
3: ya ho bu yos kayos
0: ya ho bu dari sada Heza Moroi da
3: ya oli sebrau ke ciliku ibu
0: oli fli furau do sae araka ge ala walu
3: kena satu ibu da bale masih abu ibu
0: ya iya bue
3: Bapak pendeta.
0: Ah, wale pa pendeta hana no afafo rau ke wale pa pendeta.
3: Pa purba wana tenanta de bacurah ro kudus da ko da bale.
0: Ah, pa pendeta haiwa.
3: Ya, amai do la le. Mane sipi po panabuke. Sebelum si fokai furi.
0: Ya, ya.
3: Ia hanya dah sebuah lawak. Nah, tapi penani apa si pupu?
0: Ya, ya.
3: Pak tatu mana mengira-ngira ia iwa kaila na sofonu haba na sabaudodo
0: ya ya
3: na tabe kuna nanuka tabuban kufuna dalipushoda bubanda tabuban kufuna dalipushoda kabula dodo dan
0: tapo
3: ababok kaba dodo ni
0: ya ya
3: apalagi na abo dodo dalo koda no mekele sa ila tahal no musa nabuku
0: ya
3: tetap boi nah si pilau sihat ena
0: lau
3: ena no ide-ide iya tapi artinya na baka lebede da baniha na baka wana oda kata-kata da badali fisoda paske si leo kene ba ide
0: ya iya talifu
3: ada pernah berbau masjidah iya ta bebekun iya ta fumanu-manu iya
0: ya iya
3: Itarato si bayadati ya dabu na ene ba lala bebe manuda ba tobobo manet si bayada ba lemane kila bebe manuda joy la baje tabe puta tabe da nakhor na lala bebe manuda wa yao
0: la so mana tanya ba sofa na wa papa lau lau mana ba
3: masi ba
0: lau
3: ba trolang faish ba nubay
0: ah na bate bay papa pendeta kasiyan re
3: Sofone wa khibu halau ba RR wa bal.
0: Lau bal sawa gel.
3: Sino mololo RR iba di makatu faji. Okaf-kaf ndau ka ba khabai RR iba da ba khok ka ga bai. Lu,
0: le fagle mane ba dani ba ga fria. Lau.
3: Ba wo bai ina Erwin ina Erwin ina Erwin ame kino da. Ba Shirley ba nono bai po.
0: Lau.
3: Yo li fuya be manga. Pi paswang.
0: Sinru.
3: Ba ada sasi ba ciboka. Ina semak mane ba tugas ini ya.
0: Ya, iya.
3: Ba de linda ba bata le mana urung-urung linia selama dawa. Ada sani ba anidar ba cumelemele.
0: Lau.
3: Ba maori ba Pernadu. Foso Maori, Bapak Mauriana nomor mere Bapak Pernadu. Pada amin oibe kami bantu amada bupati wale saya. Fatih. Pau udah kembali RRI.
0: Lau.
3: Sama Penny, ina Penny balu lagi di semua. Sama Farda, ina Gifa.
0: Ya.
3: Tani Bapak Dorsu di Bapak Jolika. Ba kada ma berkah ba poto muzoi
0: lau
3: ada manofe ba urunga ama nobe muroi ba lahir timu kada ba pa manobe pedesta ki kai en ba lauru si bo lahir ba bo bali ba ci mal kwadre
0: lau
3: ba kada ina cindri ba nyasbara ba afuria tani ba ku dada nia kada eri le mana mai ki ki tahonia
0: lau
3: Ula jo somano pekhune ya dana mukhuya banano fosete mokke.
0: Lau.
3: Takada domos. Ba. Ade. Se somano boi baji makode ka.
0: Lau ba esa wagala.
3: Mau ba ira. Yo li fura be mana.
0: Lau ba esa wagala.
3: Tau.
0: Mau ba cara nyo masio dana. Da mege pa pendeta da banu waji sobat dunia sa e. Sana ge dalu sada Agus salawa ya ho Agus sana benato hare balena hi. Ya ho mana sana ge na peni trombano ai wa dalu sada na peni ya ho buka hada duria futa kada Agus raya babinaka ufau he bang mobai gu hega ada ama Fardan ba ulug gawo ga ada ina nova inawina talifusa da serli ba onovembo ga ada saa bazabo bapa pendeta bataman doa ba fefu mana genra talifusa da samonongo radio ba zitalulu ande wawai ita fefu yahobu talifusa da ina peni da mege yahobu lestari gai hei saduria da talifusa da lestari selamat siang bunda cantik yahobu black jam Ya hobo ya menofa bacara ni Oma Sedar Kleong Junior ge sawagala kahe mena baso jurago launa ki sawagala mana da fefwe Abdi Zega ya hobi bos ya hobo Abdi ya hobo ya saduriada Hasam Harifa ge ya hobo ama Andi Lauli sana ge abang hulu cue ya ho mana abang hulu ena sia-sia mate abang hulu kres halau ya ho kakak ya ho talifu sedia samana duria da bazimakan resta giawa gei budiman lawala ya ho kak yo sia bu budiman gafg ya ho kres halau. Nah, sana gi telah banua Manueli ya aho bu mana ya telah sedia soge halawa bol ya aho bu meni megeno ya aho telah sedia meni ya aho buka bekerja lagu sambua lah balik tabe lagunya dan ya fada meni megeno ya aho mana meni yang tigula ya aho buka hadir duria fai mabang wagu ke bapak gu si soba lewa lewa kecamatan mau lah balik sawhaga lah refaniko Gusti jega sanegei sonasa itete talifus sedia yehia samana duria daminar ya hobu selalu ibu ya hobu sehat selalu wabai mama gubanias utara talifus sedia meni dame gewan ge ya hobu mana ya talifus sedia owan zai zai ge ya hobu teti bahili beria isa duria dalinca megeno wabadau fai mama ngobai guke Rabayagu Desa Malimana Kecamatan Huruna Yahobu Fefu Lau Balai Sauha Gala Gusti Zega Mekinoya Saduriata Gusti Wabai Fefu Pendengar Iwa Lau Tate mana telepon? Halo Yahobu
4: Yahobu Kayos
0: Yahobu Higu Heza Morai Da Hana Itu lima Higu
4: Ya mereka sering menunggu
0: Oh, nunggu Wembo. Lalu nak hisalin. Hai, wa.
4: Ini kami itu labur kakak.
0: Ya, ya.
4: Saya mau berkabar kapal bangku dan ini anak saya di kedua kabar kamu kapal.
0: Ya, ya.
4: Kita tidak dibuka.
0: Lalu.
4: Kata saja lah memang kat telefon tu.
0: Sao harga lah tarif saya.
4: Itu ini Bapak Amanovi, Pak Fitri, Mama Cindy,
0: Lau,
4: Mama Gitan ba dan Kegaw,
0: Lau,
4: Mama Penny di bahil luar. Tapi kemana mereka?
0: Lau balai
4: sah. Tuh, mana ini? Kau gabu balai sila gabu. Kau balai mana ini? Rabaji mau padri.
0: Lau balai tali.
4: Beoli fumang.
0: Lau.
4: Tuh lo ada lagi banyak.
0: Nah, nafa kamu dan ya, oya sila gus nola ni rata tali fusa dadam mege.
4: Balai baka. Kau mana itu balai dunia tu rata ni?
0: Lau. Okay. Lau balai sah agal eh ya hobu mana fa bacaan ni omasio da adre amaliora harefa ge ya hobu mana amaliora sogi edi sogi ya pari lauli edi salam sama host lau balai sah agal hadi adre kak yosi dalu sedang amaliora tu riasi se kita lu seda sogi omze ya hobu dama fatige ge ya hobu mana dama fatige ya Tatu mana tabe nasa soge iga mentari barasihia ya ho bu mana talifu sedae menofa ba acara hada durian rehda ba titi nasa sonasa rius zen ya ho bu kigo ramalan ge ya isa duria datol sedae lamaran tari zil ge ya ho bu mana talifu seda tari zil menofa ba acara hada duria keda dian gu lagi ya ho bukah muraba me Dan lau sawagala diane nasihat-sihat manendra talifu seda wabai mana irafe fukai lau balai ramalan sawagala lase ge ye afni fariel yahobu iwaw fai babang wabai gu kendra mamagu bam bawelato futa kedal lagu laula iya ge ya rari gunung solip sinru huda talifu seda la iya Tengah faya ni wa me. Nah, tete nasa badai ge ya hobu bang Jeffran si buaya ya hobu mana zaman dongo RR bazimakan deka Lalu balik sauha gele dalam sedia bang Jeffran menofa ba acara hada duria Andre Koda. Nah, tatu mana itete nasa so Nrata lewat sedek Agus mengenau yahu kakak gue yahu bu nahi nak sehat-sehat mana eh bang halawa gue yahu bu sawaga le menafo ba acara Andre nah mendo mana gi ite tenasa talifu seda iwa talifu seda Agus mege puji Tuhan sehat selalu kagula obale amin doki yao buka cantik ya aho hadi acara da acara hada duria wapro satu RRI Gunung Sitoli roli sulu yao bu moraba afulu roli sawagala menofa oba acara ni oma si oda Andre nah tatima telepon halo ya aho bu
5: ya aho bu yoki
0: ya aho bu talifu seda iso moroi da
5: Morebazibo
0: kan dah. Morebazibo gak asahi.
5: Arahage ya iya.
0: Arahage, fagele suara rara, lau gak asahi.
5: Mangi baga mandela dar buah.
0: Lau haywa
5: Oke mangga hari tadra wa iwa. Dabo oke tu sebuah anak.
0: Iya iya.
5: Kedua hanya dar. Namo ebede ita berdonlo tapi apa balu ebede mana?
0: Ya, ya.
5: Sekarang kita bi mai pun di mana? Karena apa butuh badan dia atau bahasa tuanya itu? Ia nggak boleh ke pusat.
0: Ya, ya.
5: Ah, ini mereka keluarnya ya. Kau kau memang mungkin ke saya.
0: Ha, nawati baik le, aku saya Andre.
5: Kau sama balik, yo si badan mana? Kau telepon.
0: Lau, ya hobul.
5: Pastu bapak puri ekonomi kan?
0: Iya. Lau.
5: Kenapa ada orang bapa berkata balas halu? Kita bersih dulu. Kau pada mana jaluan ini? Kita balas halu kita baca baca
0: ya. Ya, ya.
5: Ba, kita apa? Ama kerusi balas tu.
0: Lau.
5: Ya mandro tiar na waramnya bagi boga ade ba telepon mana tahu deh ya.
0: Lau lau.
5: Tapi dia masuk ke sini dengar nono alabi ada mangker. Alang de beda. Tahu mesti nono alabi so ya betul ba si boga ade.
0: Le le so si doktor de dania melo de bahuru na si tau. Kada magresi Andre.
5: Kada uai. Ba Y para ir a hacer que luego cuando la gasta a mi lono mi manero, rube y sojo igual gasta.
0: Ya, si rojo da ni va a gada sa'a, a tu la da.
5: Adana no, hoy a talón talón da banale sagu fue da.
0: Ya, ya.
5: Te bali, fue que lua lua.
0: Para, si no reta da da genia sale, eh.
5: Para, va a... Va a tu kumale sae.
0: Lau.
5: Ini darah mana citera ba di mana follow lu boleh gabung guys gabung ber ya itu yang nonton sekoi
0: sin ruhu telefon sa tapi ikut ragoi
5: tapi ikut ragi saya kesepakatan pada baru dah
0: halawa dedora Dania
5: atuh lo ba pola ini wadah saya pasti bingung lo
0: ada izin untuk dah gak
5: di mana mana orang mana gunung Sitoli Ziboga
0: gunung Sitoli Ziboga balik baru dah
5: ba lalazin ngeru ya tena
0: oh ada no falu kami ba Ziboga Gunung Sitoli Andre
5: arasa gue tadi ne ba ule o masjid ne patte pa e pada Ziboga ke Gunung Sitoli
0: enanat alionat banere mele
5: patul
0: lah sawage le
5: Lau,
0: ya hobu. Ya hobu, gasaki menofo bacara ni oma si Oda Andre. Nah, tatu mana itete nasa sogi meri megeno bada. Ya hobu dalus da meri. Lius gei saduria da dalus da lius. Sogei japis. Nah, si ya hobu tian halawam. Ba medomane gei atirina. Frankie Gea gue ya sedari ada Frankie Gea. Nah sehat-sehat mana dari sedar Frankie Gea. Julius ya buka wawai ramama badesa nazalu alo oa futa keda lagu faatua hakinohi. Baga sejenu nada keule takdir gula ge ya wabu nota. Sana gido na ya buka yosi ya wabu soge dari sedar Fania bulele ya wabu Fania Sinta ya wabu ka muroi ba lahe moga yaho dari sedae hidup penuh cobaan ge da yaho mana tali sedae ibu si dede wa da zalua alua bagina tenia ibu si sei dede penuh cobaan memang so ge dari sedae alk sayo ba da yaho ka Moroi ke bapa natas da wobai bapa guba bapa ama bazagula si soba ma o hewisa kada hewisa kada lain harus keadaannya sehat duraso dalif sedan terus ada sedama baza bama unuara lefau iya lain harus sehat mana ya safania bule lege ya hobo mana fania hulu wan ge ya hobo ka salam moroba Sulawesi Sulawesi eza duriada ira talus dari soba Sulawesi kang eben ge ya hobo ramalan ya hobo mana ramalan eh nah sehat-sehat mana dalif sedar ramalan Andre so gay cuni ya kurniawan ya hobu mana kang eben gay ya hobu kakak tulah futa kedal lagu judul badan rato bayolifu kague lau balesa hagel telefon sedah sana gay setia bersamamu Moroi bariau ya ho mana setia bersamamu enak sehat mana asiam asiam milai ya ge ya ho mana telef sedae turasi segita nesawagel tatema telepon halo ya ho bu ya aho bu nahi esa moroi nahi
6: Tentang
0: so melemelau kaiwa nahi
6: Tentang tahu ngomong itu kan Wawai bapak pandai ke bahasa mendoa.
0: Lau.
6: Wawai bang Eri. Wawai berlindra. Wawai selebarannya bagi dikodi.
0: Lau.
6: Dan ini saya Yahoo. Wawai.
0: Yahoo, bunah siapa itu, ba? Lau tak ada DM hari pagi ya mana dari sudah DM takdir gula ge hisa duriada yuru bulele ya nasa sehat mana eh sogi Nova Zega megeno ya ho dari sudah eh sogi Ciuni megene Kurniawati ya ho buka Jesslyn moreba Palembang oh Jesslyn tahu ini asli ya mau bay dari fusema badan ini hewisa babinje Ambon lau bale binjai dae ya ho bu Marinus zamasigi ya ho mana Martin gule he saduriada Martin hena sehat mana dalu sedia Martin putri Harefa ge ya ho bu dalu sedae minta Ria Loli he saduriada minta Ria mindo mana ge ina real fan dohena ya ho bufu takeda lagu ono alabi mefena ge jo masih dalif seda Andre Sinuna jo masih iya Novita ya ho mana dalif seda Novita sanagi gips zebua ya ho bu takdir megeda futa keda lagu ka bano si telepon ma bano si telepon ma lagu ti cehalawa lau dam nazara iya sama neduri adam setia bersamamu mege ya ho buka moro bari ya lau bale aan ge ya ho bener sudah aa bakam boja aa sehat ba aa da bano tenadena sehat mana a dari sudah aa lau mendo mana kita tema telepon nasa halo ya ho bu
7: Ya aho bu.
0: Ya aho bu tadi sudah hezam moroi dah.
7: Moroi ba de la figa bu. Dan moroi ba de la figa dah ada sabab ada sel.
0: Lau, hanya tak kau ni tadi sudah.
7: Hani.
0: Rani, lau haiwan lagi.
7: Imane ke medo lagu kalau.
0: Lau.
7: Ule zonorogas. Tetutu fena, batetutu for.
0: Ya, ya.
7: Ula ya ya dah geluhannya lehula dan ni hasil baga amuata. Ejo somo iya ba itu tu ya ba dah.
0: Ya ya.
7: Ula cuma ni dah ni lagu geluhannya.
0: Lau.
7: Iba tola la oh bila ngawek buat.
0: Ah nak tiba telefon sudah tola.
7: Baca apa nak balik buat ke kayu si menol yang kat telefon gua. Baik. fefu sai da modongo bita bita zara zara direkta e
0: la
7: la wal bogo e ulo tobe manera ma fefu
0: lau
7: e bele ba tola ta ada lag baka
0: ha na bate bai talifu sada e
7: lagunya ba A fata de degu
0: mila. A fata de degu lau.
7: Kau lagi mana dek?
0: Lau balik. Sama gule.
7: Sama gule ya.
0: Ya, hobo. Nah, senagi so dalam sila putri Harefa ya, hobo kakak Moroi Bari ya, bawa bawa yang rata di fusa masih soba si hari olora ya, hobo mana zima kelau nak kisah wagele. Mari zebua ge ya, hobo Adrian Alexander ya, hobo kakak Alexander ya, hobo Manje ya, hobo Char yang setia ge ya, hobo kakak ya, odo Moroi Bari Amerika, wawai fefu dan niha ya kak enak sehat-sehat Rafe fulau nak kisau hagele profilku, ya ho bumana profilku gede, ha napa sih mana itu? David Erge aja ya ho bumams Evan, ya ho bumana telefon sedia David Erge. Ya ho buka hisa duria badan ini hatur ya sisa kita harus sedia David ya, abang rebus gaya ho bu. Yunidar, he saduria dadal seda Yunidar, mana tenada nasihat-nasihat mana fefun ratalifu seda lah tamane. Foto leta tohu ge he sana tabe esam buat zinu natalifu seda sinola anda mege era banwada, iya zinu nania data fonondongo.

Halo Mira, tadi sampai foto teman tato hujan saya foto bacara ni omasi ada Andre, tak tema telefon. Halo ya Hobu. Halo ya Hobu. Halo. Lau telefon sedaya, natola nata tema telefon raban wada, baina ide-ide radio ra, baina bi speaker, ina bi feedback keda bo studio eh. Sebenarnya kita telefon seda opsineus .com ya, hobu mana telefon sedaya most Evan game geno ya hobu ka ya odo muri babatam wai ga angguni waru buka helau bale sauha galana kie manjek ya hobu mane dias waru buge he saduriada dias Willy ya hobu kakak ya hobu dalam sedia Willy pra 123 ya hobu aprihareva Esaduria ada dalam sedia Apri Harefa. Ya ina sa sehat mana dalam sedia Apri dae. Fitriani Zebua Gayahobu. Fitriani Zebua. DB Detis ya. Hayahobu dalam sedia Detis. Esaduria halawa turasi seki Harefa eh. Apri Harefa. Inches Erni Gayahobu mana dalam sedia William. Ya hobu zita lulu bahasana kita bisa dia ya soe sehialauli ya hobu ya soe ena sehat-sehat manenra talib seda ya iwa mingga talib seda detis ya hobu mana eman ge ya hobu salah oke sadria da gula evan gea Eisa mana durian ra talifu seda bazi talulu anda talifu se pada tenada ina sehat-sehat mana suci bara si jebua ya ho bu suci bara si jebua sogeman Eisa duria ada talifu seda man ina sehat-sehat mana rabanu ada baz makan re babi ge abuli wali ita befau ba acara hada duria ya ho bu kayosi ya ho bu evan gea Irpan ya hobu Irpan Isa Duriada ena turasi sakimana hulu doheun agei Isa Duriada baz talolo baz ma ka ya da anam tatu mana Edi ya hobu Edi Isa Duriada geu ba zitalo andre talifu sadae jata be fada ba acara ni oma si da andre lau bale Kelvin ge agei ya hobu mana higu mena fa ba acara hada duria kada be talolo baz ma ka ya da anam. Nah, tatu mana guys sogi Edi megeno ya hobu Keira ge ya sadria ada Keira Rita ya hobu dalam sedia Rita. Nah, ya hobu Kak Morobanias Barat sehat-sehat. Amin. Kak email ya hobu mana email detik ge ya hobu detik. Baru bu official ya hobu baru bu Darmari ge LGDA ya hobu. Kaisa mana Duriandra talifu sada bazmakan re. Nah, sehat-sehat mana ya hobu Kak. Wawai nabegu Yola. Lah bale ya hobu naki Abang Zega. Noto hari Bang Zega Esa Duria da Bang Zega ina sehat-sehat mana da wana tenada bas talolo bas maka kaya da ana. Nah tamane tabalui gi telepon ra talifu seda ba menuan bang wain ra ban wada so jinu nasilola an remege haiwa bada a rayu higo ye jinu nania.

Halo ya Mira Tarifu Sefefe sama Magazine Nasional Tafrondongo ni ada Dra Tarifu Seda Iwa Rayu Manashi Namadahema. Lah, tamane tato gelag udah kita lihat sedai. Ha, so ge Evan ge mege iwa bada ifa ba ngobanya ba keluarga Fefu si sobada neni ha ba Mindro Maneg Banias Utara Kecamatan Tohemberua. Lau Jevan ya hobu sana ge waro official mege Abang Zega ge ye. Titip salam buat Yola ba sana gendra teman-teman Banias Utara lau talifu sedai. Pak Desi Homendra Fayaho Pak Desi Kak Imel Shalom Kak Wabai Dali Fusa Sisoba Kecamatan Lelematua Sawagala Imel Menafoba Acara Andre Ba Tatumana Sana gimana tenamai nasihat sehat mana rau ke pada gofu hija soe balala halo Edi munta minta lagu 1 NNT KKE dengan judul Leni O Leni Amau Nahi Sinuna da lau balena sogina tetabe Utaka da lagu mai fukae irau no sege gete de wili Eben gea gea hobu eben gea Soge Marvel ya hobu mana eh talus sedia Marvel Nah senegai Winta selalu setia lau Winta bongkar abis siwa gedali usada Andre de ini ada bongkar abis Sawarman Sayarman Safarman Safarman ya hobu Safarman nah sehat mana eh Ndra tadi usada febus siwa bacaran de Adiarman gei hei sama nadriada bajmaka Andre soge Mama Roman Yahob Mama Roman Kristian Indraha ge Yahob dalu sada Kristian Indraha ya hina sehat mana ita bajtalulu bajmaka ke iya da ana eta li husada mawai mana keluarga ba Goveja soe sana ge Pak Desi mege Darman L ge Yahob mana Pak Darman L lah hiwa give profil gue foto kada lagu inna gue no alege-lege iwa alau cege ya hobo mana herdin waru ya hobo lau tamane bara gina ta weza mabali ya ita talifu sedaya ba acara ni omasi oda andre naso jila foto baju masi ami wan rupai bolo dede ba ya bu dede filizi falu ketama hai molus masi tole bezi filendoi rugi bezi satu nasa bazino afriata data funundongong.

0: Siang ini diantaranya, tim gabungan TNI Polri membubarkan aksi balap liar di kawasan Pantai Barat. Masuk kami di Pantai Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, dan mengamankan 12 unit sepeda motor. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayuwas, akan menyampaikan keluhan warga kepada PLN terkait dengan dampak blackout yang terjadi sejak Jumat 22 Mei 2026. Inilah lintas megatol selengkapnya bersama saya, Muaf dan Jega. Kita awali lintas megatol hari ini dengan berita dari Medan. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayuwas, akan menyampaikan keluhan warga kepada PLN terkait dengan dampak blackout yang terjadi sejak Jumat 22 Mei 2026. Berikut laporan Rayan Putri.
1: Tentu kita terus berkomunikasi dengan pihak PLN.
2: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwas menyebut pihaknya akan menyampaikan keluhan masyarakat kepada PLN terkait dampak blackout yang terjadi pada Jumat 22 Mei 2026 yang menyebabkan padamnya aliran listrik di seluruh wilayah Sumbagut termasuk Kota Medan. Riko menyayangkan banyaknya pelaku UMKM di Kota Medan yang mengalami kerugian akibat peristiwa tersebut. Menurutnya, seluruh masyarakat turut merasakan dampak dan kerugian akibat blackout. Riko menyebut durasi blackout yang terjadi dinilai sangat merugikan masyarakat karena pemadaman berlangsung cukup lama. Ia mengatakan kondisi tersebut turut mengganggu aktivitas masyarakat di berbagai sektor. Selain itu, Riko mendorong PLN untuk dapat meningkatkan pelayanan dan cara kerja ke depannya.
1: Tentu kita terus berkomunikasi dengan pihak PLN, terus merujuk pada aturan dan perundangan yang berlaku. Tapi harapan dari seluruh masyarakat akan kami tampung dan akan kami sampaikan kepada pihak PLN. Kami tentu menyayangkan hal ini bisa terjadi ya, tentang blackout ini. Tentu banyak yang sangat dirugikan. Tentu banyak masyarakat kita yang merasa mengeluhkan. Harapan kami bagaimana PLN bisa memperbaiki bagi kualitas pelayanannya, ya. Tentu kami terus mendorong PLN itu bisa memaksimalkan cara kerja hingga tidak terjadi lagi ke depan hal seperti ini. Bayangkan waktunya bukan hanya 3 jam, tapi bahkan bisa sampai 24 jam. Tentu ini sangat merugikan untuk kita semuanya.
2: Lebih lanjut, Riko berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Tunjangan BPD dan penghasilan tetap Kepala Desa di Nias Utara tahun 2026 tetap mengacu PP 11 2019. Laporan Muniali Harifah.
3: Dengan PP 11 bahwa Kepala Desa itu menerima 120% dari golongan 2A.
4: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menyesuaikan besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa BPD dan Kepala Desa pada 2026. Penyesuaian dilakukan karena keterbatasan anggaran daerah. Sementara penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tidak berubah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Utara Aru Zaluhu mengatakan nilai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tetap mengacu pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019. Penghasilan tetap kepala desa menerima 120% dari gaji golongan 2A. Nilainya tidak mengalami perubahan. Sementara itu tunjangan BPD dan kepala desa mengalami penurunan sebagai bagian dari efisiensi anggaran.
3: Kalau sistem itu kita sesuaikan dengan PP 11 tahun 2019. Data tunjangan itu kita sesuaikan dengan kemampuan daya. Kalau sistem sama dengan tahun yang lalu, tapi kalau tunjangan itu disesuaikan sesuai dengan kemampuan karena ada efisiensi.
4: Rincian usulan tunjangan yang baru yakni ketua BPD sebesar Rp750.000 dari sebelumnya Rp900.000, wakil ketua BPD sebesar Rp700.000 dari sebelumnya Rp850.000, sekretaris BPD sebesar Rp650.000 dari Rp800.000, serta anggota BPD Rp600.000 dari Rp750.000. Untuk kepala desa definitif maupun penjabat, tunjangan disamakan dengan ketua BPD yakni Rp750.000 dari sebelumnya Rp1.000.000. Ia berharap penyesuaian ini tidak mengurangi semangat kerja aparatur desa dalam melayani masyarakat. Muniri Harifa melaporkan.
0: Petani di Kabupaten Tapal Tengah mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Dini Sihan menyampaikan laporannya.
5: Petani di Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara mengeluhkan harga pupuk non-subsidi yang naik tajam hingga 100%. Ramli, seorang petani di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah, yang ditemui kemarin di Pasar Huta Balang mengaku saat ini petani di wilayah itu kesulitan mendapatkan

0: mendapatkan pupuk bersubsidi untuk tanaman mereka. Kondisi itu, kata Ramli, telah membuat sejumlah tanaman warga kini tidak berkembang dan terancam gagal panen.
1: Payah kali sekarang pupuk. Iya, bersubsidi yang payah semua. Perlunya, tapi payah. Ya nggak tahu lah lagi cemana ini. Apa boleh buatlah.
0: Sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi saat ini juga diakui Patar Manalu, seorang petani di Kecamatan Sosor Gadong, Tapanuli Tengah. Patar mengatakan distribusi pupuk bersubsidi selalu dilakukan oleh pemerintah. Namun tidak jarang distribusi pupuk bersubsidi itu tidak sampai kepada petani.
2: Kalau nyampe pupuk di sana, masuk jam 10 tengah malam, tengah malam, berangkat antar kemana itu pupuk. Entah kemana, kurasa dijual yang pandailah ke petani berdaci.
0: Di tempat terpisah, Mawardi, pemerhati pertanian di Tapanuli Tengah, mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memastikan pendistribusian pupuk bersubsidi bagi petani. Mengingat saat ini banyak petani yang tidak menggunakan pupuk pada tanaman mereka.
3: Bisa memastikan bahwa subsidi pupuk itu sampai, itu yang paling utama. Kemudian transportasi perlu ada bantuan sehingga barang-barang yang sampai ke desa, ke petani-petani itu harganya tidak terlalu mahal.
0: Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi ini, kata Mawardi, harus menjadi perhatian pemerintah daerah, sebab sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi akan berdampak terjadinya gagal panen bagi petani di daerah ini. Dini Sihaan melaporkan.
4: Kerjasama antar lintas instansi terkait dapat mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Nia Selatan sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Laporan ini disampaikan Anover Lusulu.
5: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nia Selatan saat ini terus berupaya menjalankan fungsinya sebagai dinas teknis dalam mendorong peningkatan kebutuhan pangan, utamanya fokus pada dukungan terhadap para kelompok tani dan kelompok PKK. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nia Selatan Arozi Duhulla IA SPDMM mengemukakan upaya ini dikhususkan pada penanaman tanaman kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran dan tanaman palawija lainnya. Menurutnya setiap kelompok yang terlibat dalam program ini akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung. Akan tetapi dalam mendukung program tersebut pihaknya tetap akan menyesuaikan dengan item dan anggaran yang tercantum pada daftar pelaksanaan anggaran atau DPA. Oleh karena itu, program yang dilaksanakan hanya fokus pada program yang telah direncanakan.
6: Dia ada dua program kita di sini, yang untuk kelompok demplong, ada juga kelompok PKK. Dia mengarah ke jenis tanaman seperti cabai, terong, jagung, dan tanaman palawija lainnya, yang dilengkapi dengan sarana-prasarana, saprasnya, misalnya pupuknya, obat-obatannya, gembornya, semprotnya, gerobaknya, dan sesuai dengan yang ada di DPA nanti, Bu. Itu yang perlu kita lengkapi per kelompok nanti.
5: Saat ditanya tentang pendampingan dari tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL, yang mengemukakan bahwa saat ini Dinas Ketahanan Pangan tidak lagi dapat melakukan intervensi secara langsung kepada PPL. Pasalnya saat ini tenaga PPL telah resmi di bawah naungan Kementerian Pertanian sejak 1 Januari 2026. Yang mengatakan meski PPL bersifat polivalen atau serbaguna, namun pihaknya memiliki keterbatasan dalam mengintervensi tugas PPL karena harus berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya seperti Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun demikian, ia berharap hal tersebut tidak menjadi kendala dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Nia Selatan. Dengan kerjasama lintas instansi terkait, maka upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayah ini dapat dilakukan secara maksimal guna peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Anover Lesulu melaporkan.
4: Tim gabungan TNI Polri membubarkan aksi balap liar di kawasan Pantai Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, dan mengamankan 12 unit sepeda motor. Laporannya disampaikan James Simamora.
7: Polsek Sorkam bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aksi balap liar yang meresahkan warga di kawasan pesisir pantai pada Minggu dini hari. Penindakan dilakukan di Jalan Sibolga Barus, kawasan pantai Desa Pasar Sorkam, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Informasi awal diterima melalui layanan call center 110 yang diteruskan piket Pamapta Polres Tapanuli Tengah kepada jajaran Polsek Sorkam. Kasihumas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Paterlimo, menjelaskan personel langsung melakukan pengecekan lapangan usai patroli skala besar dan mendapati aksi balap liar masih berlangsung. Petugas bersama dua anggota TNI dari Koramil Sorkam kemudian melakukan penggerebekan di lokasi. Mengetahui kedatangan aparat, para pelaku langsung melarikan diri, meninggalkan sepeda motor mereka.
8: Kami menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya aksi balap liar yang meresahkan warga di kawasan pantai Pasar Sorkam. Saat personil tiba di lokasi, para pelaku langsung melarikan diri dan meninggalkan kendaraan mereka. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan sebanyak 12 unit sepeda motor, termasuk beberapa kendaraan yang tidak memiliki dokumen resmi dan menggunakan knalpot brong. Seluruh kendaraan saat ini diamankan di Mapolsek Sorkam dan akan diproses lebih lanjut bersama Satlantas Polres Tapanuli Tengah. Kami menghimbau masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak melakukan aksi balap liar karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya.
7: Dijelaskan seluruh kendaraan kini diamankan di Mapolsek Sorkam dan akan diproses mulai penilangan oleh Satlantas Polres Tapanuli Tengah. James melaporkan.
4: Calon peserta didik baru bersama orang tua mendatangi posko seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 1 Medan guna memperoleh informasi terkait pendaftaran SPMB secara online. Berikut laporan Ulfa Nadira.
9: Informasi tentang penerimaan siswa.
10: Posko seleksi penerimaan murid baru SPMB di SMA Negeri 1 Medan mulai didatangi calon peserta didik dan orang tua murid untuk mencari informasi mengenai tata cara pendaftaran SPMB. Orang tua calon peserta didik, Tarigan, mengaku masih bingung dengan pendaftaran secara daring karena tahun ini merupakan kali pertama bagi anaknya. Tarigan menyebut ia mencari informasi terkait jalur prestasi agar bisa mendaftar di SMA Negeri 1 Medan.
9: Informasi tentang penerimaan siswa yang jalur prestasi pertama di sini, ya makanya ternyata kalau jalur domisili saya nggak dapat. Jadi yang bisanya prestasi, cuma anak saya itu kan nilainya bagus gitu. Soalnya kan orang tua sama calon muridnya kan lebih suka sebenarnya nanya ke ibu-ibu itu. Kalau misalnya online itu nggak, masih susah. Makanya saya di sini, saya tahu ada jalur online.
10: Sementara, Kepala Tata Usaha sekaligus Tim Panitia SPMB SMA Negeri 1 Medan, Muhammad Sawal mengatakan, posko yang dibuka di sekolah berfungsi untuk membantu calon peserta didik maupun para orang tua yang mengalami kesulitan selama proses pendaftaran online. Posko pengaduan dibuka setiap hari mulai pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat, termasuk saat libur dan cuti bersama, dengan tetap menyiagakan petugas operator dan verifikator.
11: Kendalanya mungkin masalah berkas-berkasnya tuan itu. Kalau orang tua sama anak mungkin sama-sama kurang mengerti, jadi tanya ke panitia aja. Kalau masalah proses, menurut saya di aplikasi poskonya itu bentuknya seperti penanggulangan masalah lah. Kalau ada masalah para calon peserta didik atau calon murid atau orang tuanya yang menghadapi kendala dalam proses pendaftaran, datang kemari dengan senang hati kita bantu. Setiap hari kita buka dari mulai jam 8 sampai jam 17.
10: Tahun ini SMA Negeri 1 Medan membuka kuota sebanyak 432 siswa yang terbagi dalam 12 rombongan belajar dengan kapasitas masing-masing maksimal 36 siswa. Pendaftaran online SPMB tahap 1 tahun ajaran 2026-2027 dimulai pada 25 Mei sampai 2 Juni 2026 untuk jalur afirmasi, mutasi, dan domisili. Ulfa Nadira melaporkan.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Sitoli menggelar lomba video konten literasi, dan perlombaan ini bertujuan untuk mendorong kreativitas masyarakat dalam mengkampanyekan budaya membaca dan literasi digital melalui platform video. Ida Rahmi Telambanwa menyampaikan laporannya.
12: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Sitoli menggelar lomba video konten literasi untuk menjangkau generasi muda dalam meningkatkan minat baca. Pendaftaran dibuka secara resmi menghadirkan total hadiah jutaan rupiah bagi para konten kreator lokal yang mampu mengemas pesan literasi dengan kreatif. Adapun target peserta terbuka bagi warga Kota Gunung Sitoli.
13: Lomba video konten literasi. Jadi konten-kontennya itu ada persyaratannya, dia harus mengandung nilai edukatif dan literatif, tidak hanya konten yang seperti sering kita lihat, konten lucu-lucu aja atau konten kesedihan orang atau konten yang sebenarnya tidak pantas dijadiin konten. Jadi dia itu mengandung nilai edukatif dan literatif. Video konten literasi peserta minimal 50 orang ya, masyarakat umum. Tapi ini ada subtemanya, ada sehari bersama perpustakaan. cerita literasi di Gunung Stoli. Lalu ada transformasi perpustakaan di Gunung Stoli menjadi sebagai ruang kreatif masyarakat. Ada itu yang ketiga, generasi literat Gunung Stoli dari membaca menuju berkarya. Lalu keempat, literasi berbasis kearifan lokal, mengenal Nias lewat bacaan. Jadi dari empat subtema ini, peserta bisa memilih.
12: Seperti diungkapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Stoli, Melinda Rostanti Larosa, perlombaan ini bertujuan untuk mendorong kreativitas masyarakat dalam mengkampanyekan budaya membaca dan literasi digital melalui platform video. Petunjuk teknis lomba dapat dilihat dengan memindai kode QR yang tertera pada brosur atau infografis resmi dari dinas terkait. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
7: Dengar laporan Ida Rahmit Lambanua tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muaf dan Jiga mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
14: Demikian lintas Megatol hari ini.

anak usia sekolah sudah boleh perawatan kulit. Namun bicara soal perawatan kulit sejak dini, seberapa dini kita perlu melakukannya? Apakah anak usia sekolah sudah boleh menggunakan perawatan kulit? Kulit bayi masih sangat sensitif dan seringkali mengalami ruam kulit atau kulit kering, sehingga membutuhkan perawatan seperti memakai pelembab atau krim khusus. Sementara memasuki usia sekolah, seperti SD dan SMP, anak juga masih memerlukan produk perawatan kulit dasar. Anak SD atau SMP juga memerlukan perawatan kulit, namun tidak perlu memakai serum dan rangkaian yang banyak, cukup dengan pelembab dan sunscreen. Jika orang tua ingin memakaikan anaknya serum, maka penting untuk melihatkan kandungannya terlebih dahulu dan memastikannya aman bagi kulit anak. Memasuki usia 20 tahunan, kulit akan lebih sering terkena paparan sinar matahari. Selain itu, kolagen alami pada kulit juga mulai melemah seiring berjalannya usia. Untuk itu, penggunaan produk perawatan kulit yang intensif dibutuhkan. Pada usia ini diperlukan skincare yang mengandung bahan anti-aging atau anti-penuaan karena kerutan-kerutan kecil mulai muncul.

Tahukah Anda, siput mampu tidur hingga 3 tahun? Ini rahasianya. Siput merupakan hewan kecil yang memiliki pergerakan lambat. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ia punya gaya hidup unik. Siput bersifat hermafrodit, artinya ia memiliki organ reproduksi ganda, jantan dan betina. Mereka tidak memiliki indera pendengaran dan garam berpotensi racun bagi mereka. Namun salah satu aspek yang paling menarik dari gastropoda ini adalah bagaimana mereka tidur. Tahukah Anda berapa lama seekor siput menghabiskan waktu untuk tidur? Siput darat tertentu dapat tidur hingga 3 tahun dalam hibernasi atau estivasi. Ada faktor penyebab mengapa seekor siput tidur dalam waktu yang sangat lama. Siput sendiri membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Jadi jika cuaca tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Hal ini bergantung pada keadaan geografi. Siput dapat beralih ke hibernasi pada musim dingin atau estivasi, dikenal dengan istilah tidur musim panas. Ketika itu, siput akan mengeluarkan lendir ke seluruh tubuh untuk melindungi diri dari cuaca yang panas dan kering. Meski demikian, siput tidak selalu menghabiskan waktu tidur selama 3 tahun. Tidak seperti manusia, siput tidur tidak tergantung siang atau malam. Umumnya siput akan tidur nyenyak selama 13 jam sampai 15 jam. Setelah itu mereka akan mengalami sentakan energi yang tiba-tiba selama 30 jam berikutnya.

Ataukah Anda suka lupa itu normal atau tidak? Nah, lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia, tetapi tidak semua menyimpang memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, ataupun terganggu. Karena lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut sehingga bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, atau terganggu. Beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak bisa memperlambat atau menghambat pengembalian ingatan tertentu. Dan sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan harus diingat. Otak kita yang bekerja melakukan itu untuk kita. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial, misalnya gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka-angka. Untuk kelupaan yang tidak normal, biasanya terjadi karena penuaan dan kehilangan memori yang lebih memperhatinkan disebut sebagai gangguan kognitif ringan. Pada tahapan lupa ini, tingkat kerusakan di otak dapat tetap stabil, membaik ataupun memburuk.

Tahukah Anda perbedaan makna warna tutup botol di air minum kemasan? Beragam minuman kemasan hadir di pasaran dengan tutup berwarna-warni. Tak ada standar universal untuk warna tutup botol plastik air mineral yang berlaku di semua merek atau negara. Akan tetapi di beberapa negara, praktik umum menunjukkan bahwa warna tutup botol plastik dapat memberikan informasi tambahan tentang jenis atau sifat air yang terkandung di dalamnya. Umumnya, tutup botol berwarna biru mungkin menandakan bahwa air tersebut adalah air netral. Tutup botol warna biru biasanya menandakan air minum mineral yang sudah diproses dan diolah dengan teknologi tertentu, sehingga aman untuk dikonsumsi. Air mineral ini dipompa naik melalui proses penyulingan dengan teknologi khusus dan kemudian dikemas ke dalam botol sebagai air mineral original. Yang kedua, warna hijau. Umumnya, warna hijau pada tutup botol menunjukkan bahwa air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah, memiliki kandungan mineral tinggi, dan seringkali botolnya mencantumkan jumlah kandungan mineral serta lokasi tempat pengambilan air yang terletak di area tertentu. Warna putih. Tutup botol berwarna putih menandakan bahwa air yang digunakan berasal dari air pipa yang ditadah. Diproses melalui penyulingan dan ditambahkan bahan kimia, keaslian air mungkin sedikit terganggu. Kemasan sering hanya dilabeli sebagai air minum dan memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan warna tutup botol air kemasan lainnya. Warna merah. Warna merah pada tutup botol biasanya menunjukkan bahwa air minum dalam botol tersebut memiliki rasa tertentu, seperti rasa jeruk atau lemon.

Mengapa 1 menit itu 60 detik? Ternyata begini awal mulanya. Mungkin pernah terlintas pertanyaan, mengapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Tentu pertanyaan ini mengundang rasa penasaran, lantaran mengapa harus demikian? Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga kini bisa bagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 jam itu sama dengan 60 detik. Namun muncul pertanyaan lain yang membuat kebanyakan orang penasaran. Mengapa 1 hari itu 24 jam, bukan 60 jam? Alasannya, karena zaman dahulu, bangsa Babilonia menggunakan basis 12 dalam sistem perhitungan mereka. Angka 12 digunakan karena dinilai mudah untuk dibagi dan menjadi alasan yang sangat masuk akal bagi mereka untuk menetapkan waktu berdasarkan angka 12. Artinya, dalam perubahan waktu dari matahari mulai terbit hingga terbenam, waktu menunjukkan angka 12 atau sama dengan sehari. Bangsa Babilonia mendefinisikan tentang waktu pagi hingga malam hari menjadi 12 bagian.

Tahukah Anda ada 6 cara memiliki mental kuat agar tahan banting dan tidak direndahkan orang lain? Yang pertama itu bikin hal sulit sekali setiap hari. Contohnya, selesaikan sendiri masalah Anda, baik itu masalah ringan atau berat, karena dengan begitu Anda dilatih sabar, mandiri, dan ketelatenan dalam menyelesaikan suatu masalah hidup. Inilah yang pada akhirnya akan membantu Anda semakin kuat secara mental dan tidak mudah menyerah serta tidak cengeng. Ketakutan adalah penghambat kemajuan hidup. Oleh karenanya, ketakutan harus dibasmi di dalam diri Anda. Paksakan diri untuk berani mencoba tanpa risau dengan risikonya. Biarkan Anda terbiasa dengan nekat dan berani mencoba sesuatu. Ini akan menghilangkan kebiasaan takut di dalam diri Anda. Selanjutnya, belajar kendalikan emosi. Adapun yang bisa Anda lakukan, paksa diri belajar sabar. Seperti menunggu antrean, menerima kenyataan hidup, mengikhlaskan, dan selalu bersyukur. Cara demikian akan membantu Anda lebih sabar. Semakin sabar, maka emosi Anda akan terkelola dengan baik. Berikutnya adalah tak jadikan kesalahan sebagai beban. Jangan takut berbuat kesalahan karena itu yang justru membuat mental terasah sekuat baja. Belajar mengakui kesalahan lalu memperbaikinya untuk semakin baik. Poin berikutnya, beradaptasi dengan perubahan. Menerima kenyataan adalah beradaptasi dengan segala perubahan, menyadari bahwa dunia bakal berubah. Disinilah mental Anda akan diuji sejauh mana menerima perubahan sekitar, apakah memberontak atau lapang dada menerimanya. Terakhir, selalu berpikir positif. Membiarkan pikiran Anda selalu negatif, maka yang ada hanya prasangka buruk yang merugikan diri, yakni pesimisme itu sendiri. Maka dari itu Anda harus mengubah pola pikir. Cobalah melihat sesuatu menurut nilai positifnya. Ini akan membantu energi positif menguasai diri Anda, sehingga semangat hidup akan semakin meningkat daripada ini.

Tahukah Anda mengapa anjing suka mengubur benda? Ini jawabannya. Banyak alasan orang memelihara anjing di rumahnya, seperti untuk menjaga keamanan, teman bermain, maupun sekedar hobi. Mungkin Anda pernah melihat mainan favorit anjing peliharaan terletak di bawah bantal atau tumpukan tanah gembur belakang rumah. Hal ini membuktikan anjing sebenarnya memiliki kesenangan menyembunyikan dan mengubur suatu benda. Tetapi, apa alasan dibalik itu semua? Alasan anjing melakukan hal tersebut agar makanannya tidak dicuri oleh hewan lain. Guna melindungi persediaan makanan mereka, maka cara terbaiknya adalah dengan menguburnya, menyamarkannya di balik kotoran akan menyulitkan anjing lain mencium bau makanan tersebut. Kebiasaan ini terus berlanjut ketika anjing menemukan tambahan makanan yang lainnya. Tanah adalah tempat terbaik untuk menyimpan cadangan makanan. Namun makanan bukanlah satu-satunya alasan anjing menyembunyikan sesuatu. Ketika mereka mengambil sesuatu dari Anda, misalnya remote televisi, anjing bermaksud untuk mengajak bermain. Kendati demikian, sebenarnya semua jenis anjing akan menunjukkan perilaku tersebut pada waktu tertentu.

Tahukah Anda bahaya main HP sebelum tidur bagi kesehatan yang perlu diwaspadai? Tahukah Anda penggunaan HP sebelum tidur itu dapat berbahaya bagi kesehatan? Kebiasaan main HP sebelum tidur itu membawa dampak negatif kepada kesehatan dan kualitas tidur. Di antaranya tubuh menjadi waspada, sering telat bangun, fase tidur rapid eye movement REM merupakan fase terpenting untuk memulihkan pikiran dan tubuh. Hal tersebut dapat meningkatkan kekuatan pada ingatan, keterampilan kreatif, hingga problem solving. Saat fase REM tidak terpenuhi, tubuh akan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi keesokan harinya. Tentu hal tersebut dapat berbahaya dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian, produksi hormon melatonin terganggu. Melatonin adalah hormon yang bertugas untuk memberitahu kapan tubuh harus tertidur dan bangun. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal di dalam tubuh itu ternyata dapat terhambat jika ada cahaya biru yang dipancarkan dari layar HP. Oleh sebab itu, tubuh akan mengalami insomnia dan juga kelelahan di

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RR Gunung Pendengar, masih menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, saatnya kita akan mengikuti satu program acara untuk Anda, yaitu Taman Bermain di edisi di hari Selasa di tanggal 26 Mei 2026 dari UPTD TK Negeri 1 Pembina Gunung Sitoli bersama Ibu Guru Ireni Telambanua. Baik, silakan Ibu.
1: Selamat sore dan selamat berjumpa kembali dalam acara Taman Bermain. Senang sekali rasanya kami dari Studio RRI Gunung Sitoli bisa menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan terlebih anak-anak kami dimanapun berada saat ini. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan menyapa para pendengar dan anak-anak Ibu yang ada di studio. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya pagi sore hari ini? Iya, terima kasih anak-anak Ibu Guru, semuanya masih semangat-semangat ya. Ibu Guru juga berharap agar para pendengar dan anak-anak Ibu Guru sekeluarga yang ada di rumah dan dimanapun berada, semuanya juga dalam keadaan baik-baik saja. Sore ini taman bermain kita akan diisi oleh teman-temanmu dari TK Negeri 1 Pembina Gunung Sitoli yang beralamat di Jalan Karet nomor 21 Kelurahan Ilir Gunung Sitoli. Sekarang di studio kami sebagai pembawa acara, saya sendiri Ibu Iren Telombanua, dan juga di sini bersama dengan Ibu Kepala Sekolah Ibu Magdalena Dahi, bersama dengan Ibu Ratna, Ibu Putri, Ibu Nidar, Ibu Susi, Ibu Mary, Ibu April, Ibu Priska, Ibu Rini, Ibu Nila, Ibu Sarumaha, dan Bapak Albert. Sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan bersama lagu dan tepukan yang akan dibawakan oleh teman-teman kita dari studio dengan judul lagu Rukun Sama Teman, dan dilanjutkan dengan tepuk TK Pembina. Selamat mendengarkan ya.
2: Satu, dua, tiga.

Bagus sekali lagunya ya teman-teman, dan begitu juga dengan tepukannya. Para pendengar dan anak-anak ibu guru yang ada di rumah dan dimanapun berada, bersama keluarga TK Negeri 1 Pembina Gunung Sitoli, selama 60 menit ke depan kita akan dihibur oleh teman-teman kita dari kelompok Bunga Dahlia, kelompok Durian, dan kelompok Apel. Teman-teman kita dari TK Negeri 1 Pembina Gunung Sitoli akan membawakan berbagai lagu dan tepukan, dan tentunya juga nanti kita akan mendengarkan bersama satu cerita yang akan dibawakan oleh Ibu Susi. Untuk menambah semangat sore ini, mari kita dengarkan bersama lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Selamat mendengarkan ya.

Wah, bagus sekali lagunya ya teman-teman. Nah, teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun juga berada saat ini, di TK setiap hari anak-anak bermain sambil belajar. Dan biasanya sebelum kegiatan dimulai, anak-anak akan berdoa dulu. Begitu juga untuk saat ini, sebelum kita melanjutkan acara taman bermain, mari kita buka acara ini dengan berdoa. Anak-anak ibu guru yang beragama Katolik, buat tanda salibnya. Yang Kristen, lipat tangan tutup matanya. Dan yang Islam, tadahkan kedua tangannya. Berdoa sebelum kegiatan dimulai.

Nah, teman-teman kita yang ada di studio juga adalah anak-anak yang hebat. Mereka semuanya bisa bernyanyi bahasa Inggris. Pasti teman-teman yang ada di rumah penasaran kan apa lagu mereka? Yuk kita dengarkan bersama lagu Open Buka, Open Buka yang akan dinyanyikan oleh teman kita dari kelas durian. Ada si Kalista, Charles, Celin, Joses, Kirana, Kendrick, Waldo, Max, Sean, Oin, Weis, Ziel, dan Zian. Selamat mendengarkannya ya.

0: juga teman-teman kita dari kelompok bunga dahlia tidak mau kalah dari adik-adik kita kelompok bunga, kelompok buah durian. Mereka akan menyanyikan lagu Aku HP Kecil dan dilanjutkan dengan tepukan tepuk alat komunikasi. Ada teman kita si Salsa, Calvin, Edeva, Hanza, Rista, Vander, Nesha, Alseo, Kiel, Sekar, Zidan, dan Sean. Selamat mendengarkan ya teman-teman.
1: Teman-teman, mari kita nyanyikan Aku HP Kecil. 1, 2, 3. Aku

0: Wah, wow, bagus sekali lagunya ya teman-teman. Nah, teman-teman kita juga adalah anak-anak yang hebat dan pintar-pintar. Kita sebagai anak yang hebat dan pintar diajak untuk tidak hanya bermain HP dan bermalas-malasan, tetapi kita harus rajin membaca buku dan pergi ke sekolah. Sekarang teman-teman kita dari kelas Apel akan menyanyikan lagu Jangan Main HP dan dilanjutkan dengan lagu Kalau Rindu Temanmu. Di sini ada teman kita si Mechan, Aras, Brilin, Stella, Felicia, Aleza, Della, Ken, Elvano, Jevan, Chaska, Jordan, dan si Rafa. Selamat mendengarkan ya teman-teman.
1: Bangun tidur, jangan main HP. 1, 2, 3.

Wah, bagus sekali lagunya teman-teman. Teman-teman kita dari kelas Apel mengingatkan kita supaya jangan main HP saja. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan lagu-lagu berikutnya, kita akan mendengarkan dulu salah satu cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Susi. Nah, anak-anak ibu guru yang di studio dan yang dimanapun juga berada saat ini, mari kita dengarkan bersama ya cerita dari Ibu Susi. Kepada Ibu kami persilakan.

Nah, anak-anak ibu guru, sore ini ibu guru akan bercerita tentang kuci-kuci yang malang. Nah, teman-teman, di sebuah hutan tinggallah beberapa ekor binatang. Ada kelinci, ada marmot, ada musang, ada raka, dan ada kuci-kuci, yaitu seekor kucing. Seekor kucing diberi nama kuci-kuci, dan marmot diberi nama Pak Cimot, musang diberi nama Usang, dan kera diberi nama Pak Kera. Nah, teman-teman, mereka sudah pakai baju, teman-teman. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan di dalam hutan itu ya, teman-teman? Apakah teman-teman ingin tahu? Iya. Oh, ingin tahu, teman-teman? Nah, ayo

Nah, Ibu Guru, di sebuah hutan ada seekor kuci-kuci. Kuci-kuci sangat sedih sekali karena kuci-kuci belum makan. Sudah dari kemarin kuci-kuci belum makan. Kepalanya pusing sekali dan perutnya lapar sekali. Kuci-kuci teringat dengan ayah bundanya.

0: Lalu kuci-kuci berjalan untuk mendapatkan makanan. Nah, kuci-kuci teringat dengan ayah bundanya. Waktu masih ada ayah bundaku, aku tidak pernah kelaparan. Makan pagi, makan siang, dan makan malam selalu tersedia. Sekarang aku sedih, tidak ada lagi ayah bundaku. Ayah bundaku sudah tiada. Aduh, siapa ya yang akan menolongku? Siapa yang akan mengasih makanan untukku? Lalu kuci-kuci berjalan kembali. Nah, di tengah perjalanan, kuci-kuci berjumpa dengan Pak Cimot. Pak Cimot, sudilah kiranya Pak Cimot memberikan sepotong roti untukku. Apakah Pak Cimot punya belas kasihan untuk memberi sepotong roti untukku? Karena aku belum makan dari kemarin, perutku sakit sekali. Oh, kuci-kuci, roti ini hanya untukku. Roti ini mau ku makan. Tidak ku beri samamu roti ini. Aku mau ku makan supaya perutku bertambah gendut. Nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam. Kuci-kuci, kan tubuhmu besar, tubuhmu kan sehat. Tidak malu kuci-kuci meminta makanan. Kenapa kuci-kuci minta-minta makanan? Kuci-kuci jangan malas. Kuci-kuci harus bekerja. Lalu kuci-kuci pergi meninggalkan Pak Cimot. Nah, dengan rasa sedih, kuci-kuci berjalan kembali untuk mencari makanan. Setibanya di jalan, kuci-kuci berjumpa dengan seekor kelinci. Wah, harum sekali. Harum sekali kue buatan Ibu Lince. Aduh, aku semakin lapar jadinya. Ibu Lince, bolehkah aku minta sedikit kue untukku? Aku sudah lapar sekali, dari kemarin belum makan. Roti buatanku ini memang lezat dan bergizi. Tapi roti ini untuk keluargaku sendiri. Aku tidak mau berbagi untukmu. Roti ini untuk anak-anakku. Coba, anak-anakku banyak sekali, sudah lapar menunggu dari tadi. Nah, anak-anakku banyak sekali. Ini anak-anakku ada 5. Coba kalau tidak percaya, coba hitung. Ayo kita hitung anak kelinci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 6 memang anakmu, Ibu Lince. Nah, Ibu Guru, kira-kira siapa ya yang mau memberi makanan untuk kelinci? Apakah ada yang mau berbelas kasihan dan bermurah hati untuk memberi makan kelinci? Lalu si kelinci berjalan lagi. Sudah lesu, letih, dan sakit sekali perutnya. Nah, karena sudah capek, kelinci duduk di dekat sebuah batu yang besar. Aduh, aku sudah tidak tahan lagi. Perutku sudah sakit sekali, kepalaku sudah pusing. Aku tidak bisa berjalan lagi untuk mencari makan. Tiba-tiba lewatlah Pak Musang. ada Pak Musang. Hah, pasti nanti diberikan aku sedikit pisang. Oh, ada Pak Musang, aduh. Tiba-tiba Pak Musang lewat di depan kuci-kuci. Kira-kira Pak Musang mau tidak ya memberikan pisangnya?
1: Tidak.
0: Oh, apa kata Pak Musang? Hah? Oh, ini tidak mau kubagi. Pak Musang, bolehkah aku minta sedikit saja buah pisangmu? Hah? Tidak boleh. Ini hasil jerih payahku sendiri. Hari ini aku capek mencari pisang ini. Kalau kamu mau, ayo mencuri aja di sana itu. Mencuri aja di kebun Pak Tani itu. Nanti kalau mencuri, kuci-kuci bisa mendapatkan pisang sebanyak ini seperti yang kudapatkan. Hah? Mencuri? Mencuri itu perbuatan yang sangat jahat. Mencuri itu perbuatan yang tidak baik. Nanti Tuhan marah. Biarpun perutku lapar, aku tidak mau mencuri. Nanti Tuhan marah, aku takut. Oh, dasar kuci-kuci penakut. Disuruh mencuri aja tidak mau. Ah, dengan sombongnya si Musang meninggalkan si kuci-kuci. Aduh, si kuci-kuci tidak mau memberikan pisang untukku. Siapa lagi ya gerangan yang mau berbelas kasih untukku, memberikan makanan? Aduh, aku sudah tidak tahan lagi. Lalu si kuci-kuci duduk di pinggir kali. Di pinggir kali itu ada batu yang besar sekali. Aduh, aku mau bersandar di batu ini. Aku sudah tidak tahan lagi, sudah tidak kuat lagi. Badanku lemah sekali. Nah, tiba-tiba ada Bapak Raka. Dengan rasa kasihan, Bapak Raka menghampiri si kuci-kuci. Aduh, kasihan sekali si kuci-kuci. Kamu kenapa? Aku lapar sekali, Pak Raka. Perutku sakit sekali. Dari kemarin aku tidak dapat makanan. Kasihan sekali kuci-kuci. Nah, ayo, ini ada makananku. Ayo, makan bekalku ini kuci-kuci, biar tubuhmu sehat, biar tubuhmu kuat. Dan minumlah air ini kuci-kuci, supaya kamu tidak haus lagi. Terima kasih Pak Raka. Nah, sekarang kuci-kuci tinggallah di rumahku. Di rumahku banyak makanan. Tidak usah khawatir. Kuci-kuci jangan bersedih lagi, karena di rumahku banyak makanan. Tapi si kuci-kuci tidak boleh malas bekerja. Si kuci-kuci harus bekerja membantu aku di ladang. Nanti kuci-kuci bisa mencangkul, menanam padi, menanam sayur-sayuran, juga menanam buah-buahan. Nah, ayo kuci-kuci, sekarang tinggal di rumahku. Nah, teman-teman, si kuci-kuci sangat senang sekali. Sekarang si kuci-kuci sudah ada yang menolong. Nah, setelah itu kuci-kuci tinggal di rumah Bapak Raka. Aduh, senang sekali si kuci-kuci. Si kuci-kuci sekarang tidak sengsara lagi hidupnya, tidak bersedih lagi, tidak kelaparan lagi. Nah, ibu guru, apakah ada teman-teman di sini yang tidak punya ayah bunda seperti kuci-kuci? Ada teman-teman yang tidak punya mama papa di sini? Oh, bersyukur ya teman-teman. Teman-teman masih punya mama papa. Nah, teman-teman, kita tidak selalu tinggal bersama mama papa. Mama papa kita itu, ayah bunda kita itu tidak selalu ada di samping kita. Kalau suatu saat mama papa enggak ada, ayah bunda kita enggak ada, kita harus bisa mandiri, kita harus bisa bekerja. Tidak boleh meminta-minta seperti si kuci-kuci. Nah, terus tidak boleh juga mencuri. Tidak boleh mencuri seperti perbuatan si musang. Si musang mengajari si kuci-kuci untuk mencuri. Itu perbuatan yang tidak baik. Nah, perbuatan yang tidak baik itu boleh ditiru, teman-teman? Tidak boleh. Ya, perbuatan yang tidak baik itu tidak boleh ditiru. Teman-teman harus bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik. Nah, teman-teman, si kuci-kuci mau pergi, mau tinggal di rumah Pak Raka. Nah, sekarang kuci-kuci minta pamit ya teman-teman. Dadah. Nah, demikian cerita dari ibu guru. Kami kembalikan kepada Ibu Iren.
1: Wah, bagus sekali cerita dari Ibu Susi kan teman-teman. Terima kasih ceritanya ya Ibu Susi. Nah, pendengar yang ada di rumah dan yang ada di studio, kita akan melanjutkan acara kita. Anak-anak semua, alam semesta memiliki keindahannya tersendiri, di mana setelah hujan muncul yang namanya pelangi. Sekarang mari kita mendengarkan lagu dari teman-teman kita dari kelompok Durian dengan judul Habis Hujan Muncul Pelangi, dan dilanjutkan dengan tepukan tepuk matahari. Selamat mendengarkan ya teman-teman.
2: Satu,

0: tonto, collala, ala. Tadinya dari temun, bumi kita menjadi gelap. Tenggelamnya di barat, bumi kita menjadi gelap. Tidur deh.
1: Wah, bagus sekali lagunya ya teman-teman. Lagunya Habis Hujan Muncul Pelangi. Nah sekarang teman-teman, lagu selanjutnya yaitu di mana setiap harinya juga kita pergi ke sekolah dengan menggunakan alat transportasi yang ada di darat. Yuk kita dengarkan bersama lagu Kereta Api dan Biskota yang akan dinyanyikan oleh teman kita Vita, Aes, Stefano, Restu, Giselle, Zio, Jovan, Jonathan, Cia, Kenzo, Nazwa, dan Esther. Selamat mendengarkan ya teman-teman.
2: Kereta api

0: Biskota, biskota jalan di jalan raya.
1: Wah, bagus sekali lagunya ya teman-teman. Kita bisa tahu alat kendaraan atau alat transportasi yang ada di darat. Nah, pendengar semuanya dan anak-anak yang ada di studio, tahukah kamu apa saja macam-macam profesi? Pasti semuanya penasaran kan? Nah, agar kita lebih tahu bersama, yuk mari kita dengarkan bersama lagu mengenal macam-macam profesi yang akan dinyanyikan oleh teman-teman kita dari kelompok Buah Apel. Selamat mendengarkan ya teman-teman.
2: Mari kita mengenal 1, 2, 3, 4.

0: Semua teman-teman kita di studio bertanya, jika besar nanti kita mau jadi apa ya? Pasti ada yang mau jadi guru, mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot. Nah, para pendengar sekalian, ciptaan Tuhan selain manusia dan binatang, ada juga tumbuhan atau tanaman. Agar kita lebih tahu apa saja jenis tanaman itu, yuk mari kita dengarkan bersama lagu Tanaman-tanaman beragam jenisnya, dan dilanjutkan dengan lagu Ayo Kita Belajar Tentang Alam. Selamat mendengarkan ya teman-teman.
1: Ayo teman-teman kita nyanyikan tanaman-tanaman tiga. Ya.

0: Wah, luar biasa lagunya ya teman-teman. Nah, anak-anak Ibu Guru yang berada di studio dan teman-teman pendengar sekalian, kita semua adalah anak-anak Indonesia yang hebat. Belajar adalah kunci untuk menggapai cita-cita dan mempersiapkan masa depan yang cerah. Nah, untuk lebih bersemangat, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Ayo Belajar yang dinyanyikan oleh teman-teman kita dari kelas Apel. Selamat mendengarkan ya teman-teman.
1: Nah,

Wah, bagus sekali lagunya ya teman-teman. Nah, anak-anak semuanya yang ada di studio dan yang ada di rumah, teman-temanmu dari kelas Dahlia akan menampilkan lagu dengan judul Rumahku Ada di Tepi Sawah, dan dilanjutkan dengan lagu Mama dan Papaku Sayang, dan dilanjutkan dengan tepukan Tepuk Rumah. Selamat

0: jendela. Keluar masuk. Udara.
1: Yes, yes, yes.
2: Wah, luar biasa ya teman-teman, lagu dan tepukan yang dibawakan oleh teman-teman kita. Nah, pendengar semuanya yang semuanya, ada yang tahu tidak hujan itu datangnya dari mana? Ayo teman-teman di studio, ada yang tahu hujan itu datangnya dari mana? Dari mana? Iya, dari langit. Nah, ayo kita dengarkan bersama ya lagu Tik Tik Tik Bunyi Hujan yang dinyanyikan oleh adik-adik kita dari kelompok Durian. Selamat mendengarkan.

0: Wah, bagus sekali lagunya ya. Kita jadi tahu lagu tik tik tik bunyi hujan. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan mendengarkan teman-teman kita dari kelompok Bunga Dahlia akan menyanyikan lagu alat transportasi yang ada di udara, yaitu pesawat-pesawat ayo terbang tinggi, pesawatku terbang tinggi, dan dilanjutkan dengan lagu dan dilanjutkan dengan tepuk pesawat. Selamat mendengarkan ya teman-teman.
1: Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu pesawat terbang.

0: Wah, bagus sekali lagu dan tepukannya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mendengarkan lagu yang terakhir yang akan dibawakan oleh teman-teman kita dari kelompok Durian dengan judul lagu Kulihat Langit Biru. Ada teman kita si Zian, si Max, si Waldo, si Joses, si Kendrick, si Celine, si Weis, dan teman-teman yang lain dari kelompok Durian. Selamat mendengarkan ya teman-teman.
1: Kulihat langit biru satu jam. Oke.

Oke, baik anak-anak ibu guru. Terima kasih lagunya ya. Baiklah pendengar sekalian dan semua anak-anak dimanapun berada, kita sudah sampai di penghujung acara Taman Bermain. Tadi kita sudah mendengarkan berbagai lagu, tepukan dan juga cerita dari teman-teman dan ibu guru. Sekarang sebelum kita mengakhiri acara Taman Bermain ini, ibu dan para pendengar sekalian ingin sekali mengajak dan mendengar tepuk semangat dari anak-anak di studio dan anak-anak yang ada di rumah juga dapat mengikutinya ya. Tepuk semangat. Iya, terima kasih tepuknya ya anak-anak ibu guru. Dan sebagai informasi kepada para pendengar RRI Gunung Sitoli, kami dari TK Negeri 1 Pembina Gunung Sitoli juga selalu ambil bagian dalam berbagai acara, baik acara keagamaan maupun acara yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu orang tua yang sudah dan akan mempercayakan kami di TK Negeri 1 Pembina Gunung Sitoli ini untuk membimbing anak-anak kita. Tidak terasa ya, sudah hampir 1 jam kita bersama di acara Taman Bermain. Oleh karena itu, ibu guru dan teman-teman yang ada di studio ingin pamit dan sebelum pulang, mari kita tutup acara ini dengan berdoa. Anak-anak ibu guru yang Katolik buat tanda salibnya, Kristen lipat tangan tutup matanya, dan Islam tadakan kedua tangannya. Berdoa sesudah kegiatan dimulai.

Demikianlah acara Taman Bermain yang dibawakan oleh TK Negeri 1 Pembina Gunung Sitoli. Ibu dan teman-temanmu di studio berharap agar para pendengar sekalian senang dan dapat menikmati acara Taman Bermain sore hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat mendengarkan lagu penutup dari TK Negeri 1 Pembina Gunung Sitoli. Sebelumnya, terimalah salam dari Ibu Guru. Ya Ahobu Fefu! Sekali lagi, Ya Ahobu Fefu! Ayo kita bernyanyi. Selamat sore, Bu. 1, 2, 3.

Berikut ini pendengar, tips terhindar dari penipuan saat belanja online. Awas konten Artificial Intelligence atau AI. Belanja daring atau belanja online memang lebih praktis, namun sejumlah risiko mengintai para pembelanja online. Misalnya penipuan, apalagi saat ini teknologi Artificial Intelligence AI sudah semakin berkembang. Konten yang dibuat AI tampak terlalu sempurna. Untuk itu, pastikan kita memperhatikan betul detail visualnya, baik pada gambar maupun video. Untuk melihat sesuatu itu asli atau dari AI, biasanya untuk yang AI, hasilnya terlampau sempurna. Jadi kalau gambar bergerak dalam bentuk video, dia itu mulus, tidak ada jeda. Padahal kalau di kenyataan, saat orang bicara kadang suka ada jeda atau diam sebentar. Selanjutnya, melakukan riset hal lain untuk mengenali apakah sebuah iklan di internet atau rekayasa AI adalah memeriksa keasliannya dengan melakukan riset. Misalnya menggunakan mesin pencari seperti Google atau aplikasi lain untuk pendeteksi konten AI. Selanjutnya, berbelanja di situs terpercaya. Jika membaca-baca testimoni dari pengguna lain juga bisa membantu mengenali apakah penjualan sebuah produk memiliki unsur penipuan. Biasanya pelaku usaha di media sosial yang bisa dipercaya memiliki pengikut yang banyak dan testimoni yang juga dapat dijadikan referensi.

Anda mau menurunkan berat badan, tapi ternyata susah. Menurunkan berat badan sumbernya bukan dari olahraga saja, melainkan dari makanan juga. Tapi banyak pendengar kita yang mau diet dengan cara mengurangi porsi makanan. Padahal ada juga ya, makanan yang ternyata bisa merusak diet Anda. Apa sajakah itu? Yang pertama, makanan yang membuat sulit menurunkan berat badan. Makanan beku. Makanan beku seringkali mengandung tambahan gula dan sodium atau garam yang tinggi. Hal ini dapat merusak usaha Anda dalam menurunkan berat badan. Kemudian, frappuccino seringkali mengandung lebih dari 400 kalori, terutama jika ditambahkan whipped cream dan saus karamel. Cobalah untuk memilih opsi kopi hitam yang lebih rendah kalori untuk membantu proses penurunan berat badan. Kemudian, makanan yang mengandung kalori dan gula berlebih tanpa kita sadari. Namun, jangan lupa bahwa sehat tidak selalu berarti rendah kalori. Makanan-makanan yang seringkali mengandung lemak dan gula yang cukup tinggi, terutama jika konsumsi secara berlebihan.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti

Ya, pendengar dari laman KBR yang di, mas kami dari laman rri.co.id, pendengar, yaitu Presiden Prabowo Subianto akan memberikan 1.098 ekor sapi dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Juri mengungkapkan 1.098 ekor sapi kurban tersebut akan disebar untuk pemerintah daerah. Wamensesnek menuturkan total sapi kurban untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yakni sebanyak 598 ekor sapi. Juri menjelaskan dari total 552 daerah, terdapat sejumlah daerah yang akan menerima 2 ekor sapi kurban. Hal ini dijelaskannya karena setiap daerah memiliki ketersediaan sapi dengan standar presiden yang berbeda-beda. Untuk 500 ekor sapi kurban lainnya, presiden akan memberikan kepada lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan, meliputi pondok pesantren hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi semuanya 1.098 ekor sapi. Informasi berikutnya pendengar yang tak kalah menarik, yaitu bahasanya Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN kembali mengungkap berbagai spesies flora baru dari sejumlah wilayah Indonesia. Penemuan tersebut berasal dari beragam kelompok tumbuhan mulai dari Rafflesia hingga anggrek yang memperlihatkan besarnya potensi biodiversitas nasional. Pengungkapan flora baru itu disampaikan dalam kegiatan BRIN Goes to Stakeholders and Society Exploring New Species Flora di Auditorium Gedung BJ Habibie, Jakarta, Senin 25 Mei. Kegiatan tersebut menjadi bagian upaya BRIN menghadirkan hasil riset biodiversitas kepada masyarakat secara lebih edukatif dan komunikatif. BRIN mencatat sejak 1967 hingga 2025, peneliti BRIN bersama mitra nasional dan internasional berhasil menemukan 1.583 spesies baru. Dari jumlah tersebut sebanyak 712 diantaranya merupakan flora. Sementara sepanjang 2025 hingga awal 2026, sedikitnya 29 jenis flora baru Indonesia berhasil dideskripsikan secara ilmiah oleh para peneliti dan kolaborator. Berbagai flora tersebut berasal dari kelompok Rafflesia, Begonia, Homalomena, Rhododendron, Nepenthes, hingga anggrek atau Orchidaceae. Penemuan itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan menunjukkan masih besarnya potensi biodiversitas yang belum sepenuhnya terungkap. Arief menegaskan, proses penemuan spesies baru membutuhkan tahapan ilmiah panjang dan kompleks. Informasi lain benar, kami akan hadirkan untuk Anda. Kita kembali jeda.

0: Terima kasih pendengar, senang sekali Anda menikmati suasana kegiatan yang berlangsung di hari ini. Dan persembahan lagu serta informasi menarik juga kami suguhkan untuk Anda. Kali ini kita akan merilik hal yang tak kalah menarik pendengar, menyoal tentang kapas sepeda motor perlu upgrade aki ya. Nah, ini seperti yang dibuat di laman Kompas pendengar, upgrade aki motor ternyata bukan hanya soal gaya atau mengikuti tren teknologi. Dalam beberapa kondisi, penggantian aki konvensional ke aki litium justru bisa jadi solusi untuk pemilik motor yang mulai sering mengalami masalah kelistrikan. Saat ini aki litium mulai banyak dilirik karena menawarkan usia pakai lebih panjang dan suplai arus yang lebih stabil dibanding aki konvensional. Teknologi ini pun mulai jadi pertimbangan bagi pengguna motor harian maupun motor modifikasi dengan kebutuhan kelistrikan lebih tinggi. Lalu, kapan sebenarnya motor perlu upgrade aki? Secara umum, aki konvensional baik tipe basah maupun maintenance free masih menjadi pilihan mayoritas pengguna motor. Komponen ini menggunakan pelat timbal dan cairan elektrolit dengan usia pakai rata-rata 2 tahun sampai 3 tahun, tergantung penggunaan dan perawatan. Namun seiring usia pemakaian, aki konvensional punya beberapa masalah umum. Salah satunya terminal berkarat atau beroksidasi yang ditandai munculnya serbuk putih di kepala aki. Apabila kondisi seperti ini mulai sering muncul, ditambah motor terasa susah starter atau arus kelistrikan tidak stabil, maka upgrade aki bisa mulai dipertimbangkan. Rendra Pramono, Engineering Department Hit Dharma Group, mengatakan bahwa salah satu keunggulan utama aki litium ada pada usia pakainya yang lebih panjang. Untuk pengguna motor dengan mobilitas tinggi atau yang ingin lebih minim perawatan, aki litium bisa jadi investasi jangka panjang. Selain usia pakai, aki litium juga menawarkan suplai arus yang lebih stabil meski digunakan dalam waktu lama. Hal ini penting terutama untuk motor yang sudah memakai aksesoris tambahan seperti lampu tambahan, USB charger, sistem audio, sampai motor modifikasi dengan banyak perangkat elektronik. Tidak hanya itu, dari sisi konstruksi pun aki litium punya pendekatan berbeda dibanding aki biasa. Penggunaan terminal kuningan membuat risiko korosi lebih kecil, sementara desain terminal yang ditanam langsung ke dalam casing plastik membantu mencegah kebocoran dan terminal kendur akibat getaran motor. Meski begitu, upgrade aki tentu perlu disesuaikan kebutuhan. Untuk motor standar harian dengan penggunaan normal, aki konvensional sebenarnya masih cukup memadai. Namun, jika motor mulai sering mengalami gangguan kelistrikan, usia aki sudah lewat masa pakai, atau kebutuhan daya meningkat karena aksesoris tambahan, maka mengganti ke aki litium bisa jadi pilihan yang layak dipertimbangkan. Semoga menambah pengetahuan, pendengar, informasinya seperti yang buat di laman Kompas. Pilihan lagu berikutnya kami hadirkan untuk Anda.
1: Ayo menanam pohon. Apa yang diberikan pohon untuk bumi dan kita? Pertama, dalam satu tahun melepaskan 118 juta O2. Menyerap CO2 memberikan efek menyejukkan setara dengan 10 ribu juta AC ukuran kamar yang beroperasi selama 20 jam. Serta dapat mengisi 2.500 hektar area hutan, mengangkut air tanah setara menghemat energi senilai 60 juta, memiliki nilai ekonomi tinggi setelah panen bisa menghasilkan omset 3 triliun sampai 75 triliun. Dan sebagian pohon bisa menghasilkan obat. Jangan ragu untuk tanam pohon mulai sekarang. Satu pohon untuk satu kehidupan yang lebih baik.

Banjir. Banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Apa penyebab banjir? Penebangan pohon, sampah berserakan, curah hujan yang tinggi. Lalu, apa solusinya? Penanaman tumbuhan dan pelaksanaan tebang pilih, buanglah sampah pada tempatnya, optimalisasi saluran air. Ayo jaga lingkungan sekitar agar bebas dari banjir.

0: lagi ngapain?
1: Kakak lagi bersihkan parit.
0: Emangnya kenapa parit kita?
1: Ini loh, Dek. Sudah tersumbat sama sampah-sampah. Jadi, ya kak bersihkan.
0: Kan itu bukan sampah-sampah kita. Kenapa kakak yang repot membersihkannya?
1: Ya, habis siapa lagi? Kalau bukan diri kita, terus siapa lagi? Maka bencana tidak akan menunggu. Daripada kamu banyak pertanyaan, mendingan bantu kakak membersihkan parit ya.
0: Ya deh.
1: Nah, gitu dong.

Mata adalah sumber kekuatan kita. Hampir seluruh orang melakukan penglihatan mereka pada satu titik. Namun karena kita terlalu fokus pada satu titik, kita kadang melupakan hal yang sangat penting. Dan saat semua sudah rusak, tak akan ada lagi yang dapat menggantikannya. Bijaklah menggunakan handphone untuk kesehatan mata. Iklan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Gunung Sitoli.

0: Pesannya kayaknya keren nih.
1: Wah, ini juga deh. Aku mau pesan semua deh.
2: Lagi ngapain sih, sis?
1: Ini lagi pesan barang impor. Keren loh. Gak malu-maluin kalau dipakai.
2: Ya elah, Siska. Hari gini masih juga doyan beli barang impor.
1: Iya dong.
2: Katanya NKRI. Kapan lagi dong kamu mencintai produk dalam negeri?
1: Tapi kan kualitas barang impor itu keren loh.
2: Kan produk Indonesia ada yang keren juga loh kualitasnya. Tergantung kamu mau yang gimana. Barang impor yang kamu pilih juga mahal. Coba deh kamu beli barang produk Indonesia dengan harga yang kamu punya, pasti kualitasnya juga sama kayak luar negeri.
1: Oh iya juga ya.
2: Iya.
1: Kenapa aku gak kepikiran kayak gitu?
2: Nah, kalau bukan kita yang mencintai produk Indonesia, lalu siapa lagi?

0: negeriku Indonesia adalah sebuah keindahan tiada tara. Namun, negeriku juga menyimpan potensi bencana yang bisa datang kapan saja. Tapi kini, kami tak takut lagi sejak semua penduduk desa telah terbiasa menanamkan budaya sadar bencana.
1: Dengan budaya sadar bencana, mari kita kenali bahayanya, kurangi resikonya. Tangguh!

0: Saatnya kita ikuti Dias Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dias.
1: Untuk sementara itu nggak bisa kita evaluasi berhubung badan jalannya semakin sempit.
2: Turun Bulog secara konsisten, Tanzania, yang Ustaz menyalurkan minyak kita ke kios-kios pangan dan juga pasar-pasar tradisional.
3: Kejadian si Bulga Tapteng yang polet, maka kita tidak habis pikir. Pasti kita ada caranya itu apa setelah.
4: Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Hari Ini. Bersama saya, Samsir Janiago. Pokok-pokok berita hari ini. Perum Bulog kantor cabang Nias bergerak cepat menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat. Dua orang terduga pelaku beserta barang bukti jenis sabu di Lahewa, Nias Utara, diamankan Satres Narkoba Polres Nias. Inilah Nias Hari Ini selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Perum Bulog Kantor Cabang KC Nias bergerak cepat menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Nias tetap aman dan terkendali.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Perum Bulog Kantor Cabang Nias bergerak cepat untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Nias tetap aman dan terkendali. Bersama sejumlah stakeholder terkait, Bulog KC Nias menggelar kegiatan gerakan pangan murah dengan menyalurkan komoditas pangan strategis berupa beras SPHP dan minyak kita ke seluruh kabupaten kota di Kepulauan Nias. Pinca Bulog KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega, menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat jelang Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog KC Nias bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui program gerakan pangan murah tersebut, Bulog KC Nias telah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 liter minyak kita. Penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai titik pelaksanaan GPM di seluruh wilayah Kepulauan Nias guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha. Tidak hanya melalui kegiatan GPM, Bulog KC Nias juga memperkuat jaringan distribusi pangan dengan menyalurkan beras SPHP dan minyak kita kepada kios pangan serta para pengecer yang berada di pasar-pasar tradisional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan komoditas pangan tetap tersedia secara merata serta mudah diperoleh masyarakat dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah.
2: Ya, jadi selain dalam rangka menjaga stabilisasi pangan dan kesediaan pangan dan kepastian pangan ya, khususnya untuk komoditi minyak di Pulau Nias, Perum Bulog secara konsisten menyalurkan minyak kita ke kios-kios pangan dan juga pasar-pasar tradisional. Nah, secara berkala kita melakukan monitoring ke toko-toko yang kita tunjuk sebagai mitra penyalur untuk memastikan bahwa stok yang tersedia cukup dan harga yang dijual ke masyarakat sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah.
5: Melalui berbagai langkah strategis tersebut, ia berharap kebutuhan komoditas pangan masyarakat selama perayaan Idul Adha dapat terpenuhi dengan baik. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.

Ketua TPPKK Kota Gunung Sitoli, Nyonya Feni Sowa'aloli, menghadiri kegiatan sinergi komunitas perempuan sadar digital Sri Kandi Qris yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Sibolga di ruang rapat 2 kantor wali kota Gunung Sitoli belum lama ini. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kota Gunung Sitoli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Indonesia Sibolga

0: Atas inisiasi kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi keuangan digital dan pemberdayaan perempuan di Kota Gunung Sitoli. Melalui program ini diharapkan agar para ibu tidak hanya memahami penggunaan QRIS, tetapi juga mampu menjadi agen edukasi di lingkungan keluarga, komunitas, dan usaha masing-masing. Menurutnya, perempuan yang melek digital akan mampu mendorong keluarga yang lebih adaptif, produktif, dan mandiri secara ekonomi. Selain itu, Nyonya Feni Soalauli juga berharap Bank Indonesia terus mendampingi para pelaku UMKM dan kelompok masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan seperti bantuan bibit bagi kelompok tani, pelatihan desain batik, pelatihan kepemimpinan, serta dukungan terhadap implementasi Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang satu tahun pendidikan prasekolah PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar. Meski ada pengusulan agar ruas jalan di Pasar Pagi menuju Simpang Jalan Melati menjadi dua arah, namun hingga saat ini opsi tersebut belum akan direalisasikan.
1: Itu nggak bisa kita evaluasi berhubung badan jalannya semakin sempit.
2: Meski ada pengusulan supaya ruas jalan di Pasar Pagi menuju Simpang Jalan Melati menjadi dua arah, namun hingga saat ini opsi tersebut belum akan direalisasi. Hal ini disampaikan Kasat Lantas Polres Nias Ibda Ozenrate ketika dikonfirmasi RRI. Menurutnya hingga saat ini ruas jalan tersebut masih satu arah menuju ke Jalan Diponegoro, dan jika dijadikan dua arah, ruas ini dinilai sempit mengingat adanya aktivitas pedagang kaki lima di bahu jalan. Meskipun banyak pengendara yang melawan arus jika ingin menuju ke Jalan Karet, namun dengan segala pertimbangan, ruas jalan tersebut masih menjadi satu arah.
1: Begini Kak Indah, kemarin kita sudah koordinasi juga untuk sementara. Itu nggak bisa kita evaluasi berhubung badan jalannya semakin sempit.
3: Karena pedagang kaki lima.
1: Jadi untuk sementara mungkin sudah bertahun-tahun, udah puluhan tahun pun masih tetap seperti itu. Jadi Kak Indah, untuk sementara kita targetkan dulu yang di simpang depan Masjid Ilir sampai ke simpang Meriam.
2: Sementara itu, ruas jalan yang sedang direkayasa saat ini yakni depan Masjid Jami Ilir menuju Tugu Meriam masih belum dipermanenkan atau masih uji coba. Sayang sekali tali yang dipasang untuk menjadi pemisah ruas jalan menjadi dua arah sudah putus, sehingga terkadang ada saja pengendara yang langsung menyeberang yang seharusnya tidak diperbolehkan. Kasat Lantas Polres Nias Ibda Ozenrata mengingatkan kepada pengendara bahwa ruas jalan yang sedang direkayasa itu hanya berlaku untuk kendaraan roda 2 hingga roda 4. Kemudian jika dari masjid menuju ke jembatan Nowu tidak diperbolehkan membelok ke Tugu Meriam untuk menuju ke Jalan Diponegoro. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

Pendengar, Anda masih mendengarkan, mengikuti Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Nias kembali melaksanakan operasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu di wilayah Desa Holi, Lahewa, Nias Utara. Mendapatkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya, tim opsional yang dipimpin Ibtu Welman Hariko Sitompul, SHMH, selaku PSK Satres Narkoba, segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan SZ, warga Desa Holi, Lahewa, Nias Utara, beserta rekannya FZ, warga Desa Holi, Lahewa, Nias Utara, di lokasi kejadian. Didampingi perangkat desa dan keluarga terduga pelaku, tim melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa dua paket besar dan lima paket kecil plastik berisi butiran kristal yang diduga sabu dengan berat bruto total 6,38 gram serta satu buah timbangan digital. Hasil pemeriksaan dan tes urin, kedua terduga pelaku dinyatakan positif menggunakan narkotika dan mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial TGH yang saat ini sedang didalami. PLT Kasih Humas Polres Nias Aibda Ariska Gule SH mengatakan Polres Nias menegaskan komitmennya untuk terus memutus mata rantai peredaran narkoba dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi pengedar untuk beroperasi di wilayah hukumnya. Satres Narkoba Polres Nias akan terus bergerak memberantas setiap jaringan dan proses hukum bagi siapa saja yang berani merusak masa depan generasi karena hukum berlaku tegas tanpa pandang bulu.

0: BPBD Nias Utara dan Basarnas Nias perkuat sistem informasi dan kesiapsiagaan hadapi bencana.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas Nias terus memperkuat sistem informasi dan kesiapsiagaan untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Nias Utara. Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasuki Hulu menjelaskan, informasi potensi bencana selalu diperoleh dari BMKG lalu disebarluaskan melalui grup WhatsApp layanan informasi bencana. Grup ini beranggotakan seluruh camat dan kepala desa sekabupaten Nias Utara. Meski sistem komunikasi sudah berjalan, ia mengakui masih ada kendala blank spot di beberapa wilayah. Daerah yang sebagian belum terjangkau sinyal seperti Telkomsel antara lain Kecamatan Nafulu, Tugala Oyo, dan Alasa.
2: Memang ada beberapa titik yang masih belum ada sinyal itu, dan sekarang pemerintah Kabupaten Nias Utara sedang berusaha. Terakhir ini ada informasi akan segera dibangun beberapa jaringan di titik yang tidak masuk jaringan itu.
3: Itu di wilayah mana saja, Pak?
2: Itu ada di beberapa wilayah Kecamatan Nafulu, Tugala Oyo, Alasa, sebagian.
1: Untuk itu pemerintah Nias Utara saat ini sedang membangun jaringan telekomunikasi di titik-titik tersebut. Sementara itu, dari sisi respon cepat, Kasih Sumber Daya Kantor SAR Nias Rufinus Bangun menyatakan waktu tanggap atau golden time personil Basarnas untuk meluncur ke lapangan maksimal 25 menit setelah status siaga ditetapkan. Setiap operasi Basarnas biasanya menurunkan 6-7 personil per tim tergantung skala kejadian. Untuk mengantisipasi pemadaman listrik juga dan putusnya sinyal, Basarnas telah menyiapkan perangkat mandiri. Perangkat itu meliputi internet satelit Starlink, TV standby dan portable, lampu bulan dengan radius pencahayaan hingga 100 meter, serta genset yang selalu siaga.
4: Ini baru kita alami kejadian Sibol Gatapteng
3: ya,
4: yang kolab. Maka kita tidak habis pikir, pasti kita ada caranya itu apa Starlink. Kita punya Starlink, Starlink yang standby dan Starlink yang portable yang bisa kita bawa ke lapangan. Dan kalau listrik padam, kita mempunyai yang namanya lampu bulan dengan radius 100 meter. Maka pekerjaan kita, walaupun listrik padam, genset kita standby. Untuk lampu malam, kita sediakan yang namanya, kalau kami nyebut itu lampu bulan. Maka untuk peralatan kami, kalau sinyal dan listrik padam, bagi kami Basarnas tidak ada masalah.
1: Rufinus menambahkan personil sudah terlatih dan rutin melakukan simulasi kesiapsiagaan agar tidak panik saat menghadapi situasi darurat dengan akses komunikasi terputus total seperti yang pernah terjadi saat penanganan musibah di Sibolga dan Tapanuli. Munir Yarefa melaporkan.

0: BKM Masjid Al-Falah Tohia melalui panitia penyembelihan hewan kurban menyelenggarakan pemotongan hewan kurban sebanyak 5 ekor kerbau, 1 ekor sapi, dan 3 ekor kambing akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Falah Tohia Gunung Sitoli usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Proses penyembelihan hewan kurban akan dilakukan oleh Imam Masjid Al-Falah serta turut disaksikan oleh seluruh masyarakat di lingkungan 4 dan sahibul kurban beserta keluarga. Kepala lingkungan 4 Tohia Kelurahan Ilir Gunung Sitoli, Yasfin Zebua, menyampaikan sebelumnya panitia telah menjalankan tugas mengumpulkan dana kurban untuk membeli hewan-hewan kurban tersebut. Selanjutnya panitia juga telah menyiapkan sekitar 500 kupon dan akan membagikan daging hewan kurban melalui pembagian kupon untuk masyarakat setempat, dan kupon tersebut harus ditukarkan pada saat proses pengambilan daging kurban. Ia berharap dengan niat suci serta keikhlasan para sahibul kurban 1447 Hijriah 2026 dapat bermanfaat dan diterima sebagai pahala di sisi Allah SWT, sekaligus meningkatkan ketakwaan kepada Allah seperti apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam sebagai bentuk kepatuhan atas perintah Allah dan mengharapkan ridhonya. Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk Kabupaten Nias Selatan telah tiba kemarin sore. Sapi seberat 800 kg lebih ini ditempatkan di Masjid Jami Al-Jihad Desa Lagundri, Kecamatan Luahagundre, Manyamele. Warga yang sebagian besar merupakan anak-anak tampak bersemangat menyaksikan kehadiran sapi bantuan Presiden tersebut. Pasalnya ini merupakan perdana bagi warga setempat dan merupakan satu-satunya sapi kurban yang diberikan Presiden tahun ini untuk wilayah Nias Selatan. Mewakili warga, Dharma Santo GE selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad Lagundri menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Presiden kepada warga pada perayaan Idul Adha tahun ini. Ia berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan oleh warga dengan sebaik-baiknya. Selain dari Presiden, warga setempat juga dikabarkan akan menerima bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Ada juga 2 ekor sapi kurban dari sahibul kurban dan 7 ekor kambing dari warga. Rencananya pihak masjid akan menyediakan 400 kupon lebih untuk pembagian daging kurban tersebut. Daging kurban ini nantinya akan didistribusikan kepada warga yang berhak. Berikut pendengar, kita akan dapatkan informasi perakiran cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli berikut ini.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Hanggar Perdana Harefa selaku prakirawan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca tanggal 26 Mei 2026. Pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Dan untuk dini hari diperkirakan berawan dengan suhu udara 24 sampai 33 derajat Celsius, kelembapan udara 65 sampai 95%, dan pada umumnya angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan untuk informasi cuaca tanggal 27 Mei 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias, untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan berawan. Dan pada umumnya, angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 6 sampai 12 knot dengan tinggi gelombang kategori rendah atau 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan untuk informasi cuaca wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal. Dan pada umumnya, angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 7 sampai 12 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang atau 1,25 sampai 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kembali ke studio RRI Gunung Stoli. Terima kasih.
0: Akhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perumbulok kantor cabang Nias bergerak cepat menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat. Dua orang terduga pelaku beserta barang bukti jenis sabu di Laheva, Nias Utara diamankan Satres Narkoba Polres Nias. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI, terus mendunia dan terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Sekian Nias hari ini.

0: main HP di Honda.
1: Kenapa? Kan aku baru ditelepon ini.
0: Iya, tapi kakak kan bawa motor.
1: Ini kan penting.
0: Iya, tapi nanti kakak jatuh.
1: Jatuh?
0: Iya, saat bawa motor tidak boleh pegang HP.
1: Apa kaitannya dengan HP?
0: Eh, ada loh kak.
1: Stop.
0: Kan, apa aku bilang tadi? Jangan main HP loh.
2: Kalau sudah begini, siapa yang menanggung risikonya?

Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaan yang mahal. Penyakit kanker dapat dicegah dengan cara mengubah gaya hidup seperti stop merokok, hindari konsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis buatan, hindari terpapar bahan kimia dan polusi terus-menerus, rajinlah melakukan kegiatan fisik, menerapkan perilaku bersih dan sehat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta lakukan deteksi penyakit kanker secara berkala. Jangan tunda, ayo hidup sehat, ubah perilaku untuk mencegah penyakit kanker.

0: Ayo anak-anak, kita menanam pohon yuk.
1: Ma, kenapa terus menanam pohon?
2: Ya juga, Ma.
0: Nah, pohon itu kita tanam karena satu pohon manfaatnya sangat banyak untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi,
1: Mama, nanti ada ayunan ya.
0: Betul sekali. Nanti kalau udah pohon besar, maka bisa jadi tempat membuat ayunan.
1: Wow, ayo mau naik ayunan. Ayo.
0: Yuk, kita menanam pohon.

Namun, dapat menyeimbangi pencemaran udara yang dihasilkan dari kendaraan dengan cara menyerap karbon dioksida dan mengeluarkannya dalam bentuk O2 yang kita butuhkan. Pohon juga mampu mengendalikan suhu dan kelembaban, sehingga udara yang kita hirup akan semakin sejuk. Selain itu, pohon juga dapat menyediakan air bersih kepada kita dan berkontribusi dalam menjaga surplus air agar tidak mudah mengalami banjir dan longsor. Keberadaan pohon membuat tanah kita menyerap sinar matahari sesuai kebutuhannya, sehingga nutrisi tidak mudah menguap dan kesuburan akan tetap terjaga. Nah, tunggu apa lagi? Tanam pohon dan rawatlah. Ayo menanam pohon.

Dari jumlah total sampah di Indonesia, kurang lebih 14% merupakan sampah plastik. Sedangkan dari total jumlah sampah di pantai, diperkirakan jumlah sampah plastik sebesar 5%. Sampah plastik merupakan sumber pencemar laut di Indonesia. Sebesar 75% berkategori sangat tercemar, 20% tercemar, dan 5% tercemar ringan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia, maka akan semakin meningkat pula jumlah sampah yang dihasilkan. Dan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang memadai, hal ini akan berdampak buruk terhadap kondisi laut di Indonesia. Dukunglah revolusi sampah, buanglah sampah pada tempatnya.

Terima kasih pendengar, senang sekali Anda menikmati suasana sore hari ini dengan beragam pilihan lagu dan juga persembahan informasi menarik pendengar. Bagi Anda pengguna sepeda motor ya, tantangan di alam yang menjadi bahan perhatian itu masalah hujan ya. Jadi jangan sepelekan air hujan, bisa bikin motor brebet sampai mogok ya. Apalagi musim hujan menjadi tantangan tersendiri bagi pengguna sepeda motor.

Selain jalanan licin dan jarak pandang yang menurun, air hujan juga bisa memicu berbagai masalah teknis pada kendaraan jika tidak ditangani dengan benar. Bahkan dalam beberapa kasus, motor bisa mengalami berbet ya, hingga mogok setelah sering terkena hujan atau menerjang genangan air. Wahyu Budi, Technical Analyst PT Wahana Makmur Sejati, menjelaskan bahwa ada beberapa komponen motor yang cukup rentan mengalami gangguan saat sering terkena air hujan. Salah satu yang paling umum ialah sistem kelistrikan. Komponen seperti aki, busi, dan kabel kelistrikan bisa terganggu kalau sering terkena air atau lembab terus-menerus. Akibatnya motor bisa berbet, susah hidup, bahkan mogok. Selain kelistrikan, filter udara juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan saat musim hujan. Filter udara yang basah akibat air masuk dari slug cover yang renggang dapat mengganggu suplai udara ke ruang bakar. Kalau filter udara basah, pembakaran jadi tidak optimal. Motor biasanya terasa berbet, tarikan berat, bahkan bisa mati mendadak saat dipakai. Nah, masalah lain yang juga sering muncul ialah area CVT pada motor matic. Air yang masuk ke rumah CVT dapat mempengaruhi kondisi V-belt, roller, dan kampas ganda. Bila tidak segera dibersihkan, performa motor bisa menurun dan komponen lebih cepat aus. Disarankan pemilik motor untuk tidak langsung menyimpan kendaraan setelah kehujanan. Motor sebaiknya dicuci terlebih dahulu agar sisa air hujan dan kotoran tidak memicu karat maupun korosi pada berbagai komponen logam. Selain itu, pengendara juga disarankan rutin mengecek kondisi lampu, rem, rantai, dan tekanan angin ban selama musim hujan. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk menjaga performa motor sekaligus menunjang keselamatan berkendara di jalan basah. Informasi lainnya pendengar, kami masih hadir untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Famidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku.

Bakal kera telifu sama Fefu, acara ni Oma Sieda, hadiah duria. Ya da, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami Andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa alawa luang.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Panas air lo.
1: Panas lo. Aduh panasnya. Ini berapa AC kamu ini, Ba?
0: Udah 16, Le. Suhu paling rendah lo.
1: Tapi panas sekali sih.
0: Sepertinya, Wui, ini gelombang panas seperti yang terjadi di Cina, di India setiap hari loh. Aku nonton beritanya.
1: Bukan, Le. Ini kata BMKG ya. Ini suhu panas yang terjadi di Indonesia. Ini termasuk juga di Nias, fenomena biasa. Ini karena gerak semu matahari. Dan ini juga setiap tahun terjadi kok.
0: Karena Indonesia kan letaknya di garis ekuator, jadi aman. Alhamdulillah.
1: Hei. Secara teori sih aman ya. Tapi melihat perubahan yang terjadi akibat pemanasan global, maka bisa jadi lo nanti Indonesia kena lo gelombang panas ini.
0: Jadi
1: kurangi hal-hal yang memicu pemanasan global. Nih salah satunya nih efek rumah kaca.
0: Artinya
1: lagi kaca ini. Ganti kacanya dong, pakai tirai aja. Biar angin juga masuk dong. Oh, jangan gara-gara kamu nanti gelombang panas di Indonesia.
0: Ya pengeluaran lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: Telva Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas.
4: Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni Oma si eda, hadiah duria. Ya da, evalua ya bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami Andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei, geluahania. Be olifu he, acara hadiah duria, eroma eke, bezi felendua, bawa ala valua.

Halo adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Ya, pendengar, kita beralih ke program acara selanjutnya. Kami akan persembahkan lagu-lagu bernuansa Islami sembari menanti tanda waktu azan maghrib, dan nanti akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Lagu-lagu bernuansa Islami hadir untuk Anda.

Rencana Allah itu terbaik. Ketika hati berkata ingin, kadang Allah berkata tunggu. Ketika air mata jatuh menetes, tapi Allah berkata tersenyumlah. Ketika semuanya membosankan, tapi Allah berkata bersabarlah. Kita merancang, Allah juga merancang. Tetapi rancangan Allah adalah sebaik-baiknya rancangan. Ingatlah, Allah menitipkan kelebihan di balik kekurangan. Allah menitipkan kekuatan di balik kelemahan. Allah menitipkan senyum di balik kesedihan. Allah menitipkan harapan di balik keputusasaan. Yakinlah, bahagia akan hadir juga pada akhirnya.

Wanita hebat bukan karena dia cantik. Wanita hebat bukan karena dia kaya. Wanita hebat bukan karena dia pintar. Bukan pula karena di sampingnya ada lelaki kaya. Tapi wanita hebat ialah wanita yang mampu tersenyum berdiri menyelesaikan masalahnya. Mampu berdoa dan percaya kepada Allah sebagai sumber kekuatannya. Wanita hebat melukis kekuatan melalui proses kehidupannya. Bersabar saat tertekan, tersenyum saat hati menangis. Diam saat terhina, mempesona karena memaafkan, mampu membalut luka hati dengan sabar, mampu memadam amarah dengan istighfar, dan mampu menghapuskan dendam dengan maaf. Kepada para muslimah, teruslah menjadi wanita hebat.

Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.

Masalah hidup yang kita alami membutakan mata, memekakan telinga, membuat kita ingin lari. Lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut. Hikmah kesusahan itu sendiri.

ما زاغ البصر وما

Jarak terdekat antara masalah dan penyelesaiannya adalah antara lutut dengan lantai, yaitu sholat.

Sabar itu indah. Berusaha sabar dalam kesedihan, berusaha sabar dalam kekecewaan, berusaha sabar dalam kesakitan, berusaha sabar dalam musibah, berusaha sabar dalam ujian hidup. Memang benar, sabar itu susah, sabar itu capek, sabar itu sakit, sabar itu bikin stres. Akan tetapi, jika kita mampu melewatinya, maka sabar itu akan menjadi sebuah keindahan.

0: saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Mending aku kabur aja deh, menghindari konflik, males, drama.

0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Perancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha.
2: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
2: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
3: Tema-tema yang sentra kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
2: Sekretaris Kabinet Teddy

0: ada di Padang Arafah, Arab Saudi dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan asar yang dijamah tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jamaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jamaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasannya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sapi kurban dengan berat 800 kg, bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
2: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
3: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1

0: ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
1: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
2: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut, lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
1: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lombanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
5: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
6: Program magang nasional,
7: Anggarannya berapa? 4,14 triliun rupiah.
6: Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
4: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
7: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
8: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
7: Jika insya Allah mohon doanya tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
8: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
9: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar, kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
8: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
11: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
10: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
12: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH-TKA.
1: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
1: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
13: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
1: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
14: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
1: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
15: Through this festival, you may have a chance to
16: Festival Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
17: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
16: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
18: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
16: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
18: Film pembuka kami adalah film Belgia.
16: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
3: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nurwenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
19: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
3: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar, senang sekali Anda menikmati kesempatan malam ini bersama kami dan melengkapi suasana jam malam Anda. Di kesempatan malam ini kami akan hadirkan lagu-lagu acara agama Buddha.

Idola Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nisha Bulala. Aku tunggu ya.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu.

Pagi hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Bulala. Aku tunggu ya.

musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, Anda pasti menikmati kesempatan malam ini bersama kami. Dan juga di jam berikut masih terdapat rangkaian acara yang pastinya akan Anda nikmati jam malam ini, pendengar. Dan berikut juga berkenan di kesempatan malam ini bagi saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimah, di mana esoknya akan melaksanakan sholat id ya, bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Di kesempatan malam ini, sebagaimana informasi yang beredar dan didapatkan ya, akan mengadakan kegiatan takbir keliling. Dan seperti biasa pendengar, di kesempatan malam ini kami akan hadirkan takbiran untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana walu hadoi acara hadiah duria ma'uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usah iru ma'uh bazi filin rua. Ih, eh Zoe, ya, aku tak putar hadiah aku.
1: Hala, ini kan seri patani fursa. Acara hadiah duria heda, ya tak a, tefalua bazi filin rua ba'ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, bala hadoi. Sugi kira acara bali. Ba RRI secara langsung.
2: Ah, nah da'e bala hadoi erong Zumaha acara hadiah duria.
1: Ah, sawaga lele tali fuse. Minum ubaha ehegu.
2: Lau bali tali fuse. Bai olifu he. Eroma ehe bezi kalian ruapa ala waluo.
1: Lau.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic!
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kenyataan bahwa setiap yang bernafas ditakdirkan menghadapi masalah sebagai ujian hidup. Seperti permainan sebuah game, di mana siapa yang mampu menaklukkan tantangan, ia yang naik level. Namun, yang kalah dan menyerah, otomatis game over. Jika masalah adalah ujian naik level, kita seharusnya butuh banyak masalah untuk sampai di level tertinggi.

Sudah seharusnya kamu bicara. Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar. Akan tetapi aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

selamanya emas. Ada orang-orang yang memang perlu ditunjukkan kesalahannya, sebab diam kita tidak bisa mereka maknai. Kita tidak bisa hanya diam demi menghindari pertengkaran. Sementara di dalam hati ada perang yang berkecambuk. Kadangkala kita harus melepaskan yang harus mereka ketahui.

bekerja menghargai dirinya sendiri, jangan zalim. Tubuh kita bukanlah robot penghasil uang. Istirahatlah bila sinyal lelah sudah datang. Bukankah kita hanya punya tubuh satu-satunya yang bisa diandalkan? Bila tubuh ini mogok kerja karena merasa dizalimi, kepada siapa kita bersandar? Sementara semua orang sibuk menghidupi.

Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang saja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit ditaruh satu barang udah sesak. Tapi kalau ruangannya luas ditaruh banyak barang juga masih lapang.

Salah satu faktor rusaknya pondasi rumah tangga adalah ketika perempuan merasa begitu kelelahan mengatur semua urusan rumah tangga. Kelelahan yang begitu luar biasanya itu menjadi bumbu dari perasaan kurang bersyukur, tidak percaya diri, tidak dihargai, hingga hilanglah aura surga di rumahnya. Semua kata diliputi amarah, emosi, dan kekecewaan. Keadaan ini pun makin diperparah dengan ketidakpahaman dan ketidakpekaan suami akan perasaan dan kelelahan istrinya.

pernah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci. Bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahin. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya.

yang paling bahagia kelak adalah ia yang menjaga lidahnya dari ucapan kasar ataupun menyinggung hati orang lain. Meski ibaratnya standar, amal baiknya tidak perlu banyak, namun semua pahala tidak berkurang sama sekali, karena tak ada yang menuntutnya di akhir nantinya. Itu karena ia mampu mengfilter setiap ucapan, hanya mengeluarkan kosakata yang bermanfaat.

Telingamu jangan mudah panas mendengar ucapan yang tidak benar tentangmu. Mulutmu tidak perlu terpancing berkata kasar saat tak terima dengan ucapan seseorang. Hatimu jangan terburu-buru emosi ketika kamu merasa dihakimi oleh seseorang. Jika diperlakukan tidak baik seseorang, itu ibarat sebuah pemberian. Maka saat pemberian itu kamu tolak, pemberian tersebut akan kembali pada si pemberi. Saat seseorang berkata buruk tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menabung keburukan untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama, karena sebaik-baiknya balasan dendam adalah dengan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menyakiti dirimu.

Kadang kita harus terluka dulu untuk bertumbuh dan maju. Sebab berada pada zona nyaman kadang membuat kita tak berkembang. Kadang kita harus dibuat bersedih dahulu untuk menyadari kesalahan-kesalahan atau sebagai momen introspeksi diri. Sebab banyak tertawa dan sedikitnya ujian sering membuat kita lupa pada tujuan hidup kita.

Orang yang berbahaya adalah orang yang gak banyak omongannya, padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya dan gak banyak gaya, padahal punya capaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, padahal lebih suka berbagi. Diam-diam tanpa perlu pengen.

Allah mempertemukan setiap orang dengan sebuah alasan, entah untuk belajar mengajarkan, menjadi yang terpenting atau sekedarnya, sesaat atau juga selamanya. Namun, tetaplah menjadi yang terbaik pada waktu tersebut dan lakukan itu meski tidak menjadi apa yang diinginkan. Tiada yang sia-sia karena Allah mempertemukan dan hanya Allah pula yang membolak-balikan segalanya menjadi lebih baik.

Saat kita menyakiti orang lain, mengomentari dan memarahinya, belum tentu mereka bersalah. Cobalah sejenak kita menukar teropong yang biasa kita pakai untuk mendeteksi aib orang lain dengan kacamata untuk melihat lebih jernih diri sendiri. Apa jangan-jangan kita yang memang mempunyai sifat pemarah? Sehingga orang-orang yang melakukan sesuatu, kita gampang tersinggung dan naik darah. Apa jangan-jangan kita memang punya sifat pendendam? Sehingga mudah menuduh dan suka mencari kesalahan orang lain. Menganggap semua orang rendah, hanya kita yang berlaku benar. Apa jangan-jangan hati kita memang pendengki? Tak suka melihat orang lain bahagia, senang melihat mereka menderita. Itulah sederet penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang siapa saja. Itu termasuk kita. Jangan-jangan semua penyakit itu ada di dalam diri kita?

Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri.

Terimalah kenyataan bahwa setiap yang bernafas ditakdirkan menghadapi masalah sebagai ujian hidup. Seperti permainan sebuah game, di mana siapa yang mampu menaklukkan tantangan, ia yang naik level. Namun, yang kalah dan menyerah, otomatis game over. Jika masalah adalah ujian naik level, kita seharusnya butuh banyak masalah untuk sampai di level tertinggi.

seharusnya kamu bicara. Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar. Akan tetapi aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

selamanya emas. Ada orang-orang yang memang perlu ditunjukkan kesalahannya, sebab diam kita tidak bisa mereka maknai. Kita tidak bisa hanya diam demi menghindari pertengkaran. Sementara di dalam hati ada perang yang berkecambuk. Kadangkala kita harus melepaskan yang harus mereka ketahui.

Bagaimana seorang pekerja menghargai dirinya sendiri? Jangan zalim, tubuh kita bukanlah robot penghasil uang. Istirahatlah bila sinyal lelah sudah datang. Bukankah kita hanya punya tubuh satu-satunya yang bisa diandalkan? Bila tubuh ini mogok kerja karena merasa dizalimi, kepada siapa kita bersandar? Sementara semua orang sibuk.

David, satu kesalahan orang saja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit ditaruh satu barang udah sesak. Tapi kalau ruangannya luas ditaruh banyak barang juga masih lapang.

Salah satu faktor rusaknya pondasi rumah tangga adalah ketika perempuan merasa begitu kelelahan mengatur semua urusan rumah tangga. Kelelahan yang begitu luar biasanya itu menjadi bumbu dari perasaan kurang bersyukur, tidak percaya diri, tidak dihargai, hingga hilanglah aura surga di rumahnya. Semua kata diliputi amarah, emosi, dan kekecewaan. Keadaan ini pun makin diperparah dengan ketidakpahaman dan ketidakpekaan suami akan perasaan dan kelelahan istrinya.

punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci. Bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahin. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya.

paling bahagia kelak adalah ia yang menjaga lidahnya dari ucapan kasar ataupun menyinggung hati orang lain. Meski ibaratnya standar, amal baiknya tidak perlu banyak, namun semua pahala tidak berkurang sama sekali karena tak ada yang menuntutnya di akhir nantinya. Itu karena ia mampu mengfilter setiap ucapan hanya mengeluarkan kosakata yang bermanfaat.

Telingamu jangan mudah panas mendengar ucapan yang tidak benar tentangmu. Mulutmu tidak perlu terpancing berkata kasar. Saat tak terima dengan ucapan seseorang, hatimu jangan terburu-buru emosi ketika kamu merasa dihakimi oleh seseorang. Jika diperlakukan tidak baik seseorang, itu ibarat sebuah pemberian. Maka saat pemberian itu kamu tolak, pemberian tersebut akan kembali pada si pemberi. Saat seseorang berkata buruk tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menabung keburukan untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama, karena sebaik-baiknya balasan dendam adalah dengan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menyakiti dirimu.

kita harus terluka dulu untuk bertumbuh dan maju. Sebab berada pada zona nyaman kadang membuat kita tak berkembang. Kadang kita harus dibuat bersedih dahulu untuk menyadari kesalahan-kesalahan atau sebagai momen introspeksi diri. Sebab banyak tertawa dan sedikitnya ujian sering membuat kita lupa pada tujuan hidup kita.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini di edisi di hari Rabu di tanggal 27 Mei 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Seluruh frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk proyek sukses. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dan inilah hidup yang kekal, agar mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang besar, dan Yesus Kristus yang telah Kau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3.

Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Dia yang menang tidak akan terluka karena kematian kedua. Wahyu pasal 2 ayat 11.

Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius pasal 7 ayat 21.

Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Dia yang menang tidak akan terluka karena kematian kedua. Wahyu pasal 2 ayat 11.

Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Wahyu pasal 3 ayat 20.

0: Lintas Berita Pagi Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam dan terpercaya.
1: Kebutuhan pokok itu bisa kita adakan melalui dana BDT, tapi sebelumnya harus ditetapkan status tanggal.
2: Nah, ini juga terbentuk karena adanya inisiasi pendampingan dari CDRN dan CDS Nias.
3: Makanya kemarin kami klarifikasi, kami luruskan apa itu arti sarang gabungan.
4: Dari puncak Irido Geba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Arna Talambanua. Pokok-pokok berita hari ini, hingga saat ini baru ada satu tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat yang sudah terbentuk di kota Gunung Sitoli. BKM Masjid Al-Falah Tauhiyah melalui panitia penyembelihan hewan kurban menyelenggarakan pemotongan hewan kurban. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Selasa, maksud kami Rabu 27 Mei 2026.

0: Hingga saat ini baru ada satu tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat yang sudah terbentuk di Kota Gunung Sitoli. Kita simak laporannya bersama Indah Febranti Bulalo.
1: Sangat penting dibentuk tim kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat.
2: Hingga saat ini baru ada satu tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat TPKJM yang sudah terbentuk di Kota Gunung Sitoli, yakni tepatnya di Kecamatan Gunung Sitoli Utara. Ketua TPKJM Kecamatan Gunung Sitoli Utara yang merupakan Kepala Puskesmas Gunung Sitoli Utara, R. Titawati Siregar kepada RRI mengatakan, pembentukan TPKJM telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Diungkapkannya, kesehatan jiwa bukan hanya sehat fisik, tetapi juga sehat secara psikologis, sosial dan spiritual, bahkan mampu mengenali dirinya sendiri, mampu menghadapi tantangan dan mampu bekerja secara produktif.
1: Jadi dari definisi kesehatan jiwa ini, tentu untuk mencapai kesehatan jiwa yang sempurna bukan hanya di bidang kesehatan yang harus berperan. Karena dari definisi tadi banyak unsur-unsur yang harus didukung oleh lintas sektor. Maka dari itu untuk mencapai tujuan kesehatan jiwa itu sangat penting dibentuk tim kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat. Maka itulah latar belakang kenapa TPKJM ini perlu dibentuk, mulai dari tingkat kabupaten kota maupun tingkat kecamatan. Khusus di Kota Gunung Sitoli dari 6 kecamatan, baru Kecamatan Gunung Sitoli Utara yang terbentuk. Nah, ini juga terbentuk karena adanya inisiasi pendampingan dari CDRM dan CDS Nias.
2: Di Kota Gunung Sitoli sendiri ungkapnya, di Kecamatan Gunung Sitoli Utara terbanyak ditemukan ODDP atau orang dengan disabilitas psikososial, sehingga wilayah ini pun menjadi pilot project bagi CDRM-CDS Nias. R. Titawati menyebutkan secara angka jumlah ODDP di Kecamatan Gunung Sitoli Utara pada tahun 2023 mencapai 43 orang, 2024 berjumlah 38 orang, dan saat ini sebanyak 32 orang dengan didominasi kaum pria dengan penyebab bermacam-macam. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.

BKM Masjid Al-Falatoh Hiya melalui panitia penyembelihan hewan kurban menyelenggarakan pemotongan hewan kurban sebanyak 5 ekor kerbau, 1 ekor sapi, dan 3 ekor kambing yang akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Falatoh Hiya Gunung Soli usai pelaksanaan sholat Idul Adha Rabu 27 Mei 2026. Proses penyembelihan hewan kurban akan dilakukan oleh Imam Masjid Al-Falah serta turut disaksikan oleh seluruh warga masyarakat di lingkungan 4 dan sahibul kurban beserta keluarga. Kepala lingkungan 4 Tohia Kelurahan Ilir Gunung Soli Yasfin Zebua menyampaikan ada 44 sahibul kurban yang tergabung dalam ibadah kurban tahun ini. Sebelumnya panitia telah menjalankan tugas mengumpulkan dana kurban untuk membeli hewan-hewan kurban tersebut. Selanjutnya, panitia juga telah menyiapkan sekitar 500 kupon dan akan membagikan daging hewan kurban melalui pembagian kupon untuk masyarakat setempat dan kupon tersebut harus ditukarkan pada saat proses pengambilan daging kurban. Ia berharap semoga dengan niat suci serta keikhlasan para sahibul kurban 1447 Hijriah 2026 dapat bermanfaat dan diterima sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sekaligus meningkatkan ketakwaan kepada Allah seperti apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail sebagai bentuk kepatuhan atas perintah Allah dan mengharapkan ridhonya.

0: Usaha angkringan yang berlokasi di kawasan lapangan Ororusa, Teluk Dalam, Kabupaten Selatan kini menjadi salah satu tempat nongkrong favorit yang ramai dikunjungi warga. Berbagai jenis jajanan dan minuman ditawarkan di kawasan tersebut. Angkringan yang di lokasi tersebut hadir dengan konsep lapak bongkar pasang, sehingga meski sudah berjalan selama beberapa tahun, usaha-usaha tersebut belum memiliki izin resmi seperti yang dikelola oleh Asep. Selain itu, fasilitas lapangan yang juga sangat terbatas, utamanya dari sisi penerangan, membuat dirinya dan pedagang lainnya merasa khawatir akan beberapa titik lokasi di sekitar lapangan yang minim pencahayaan. Asep mengemukakan minimnya fasilitas pendukung ini juga terkadang menjadi penghalang bagi pedagang untuk berjualan, terutama saat musim hujan. Selain tidak ada tempat berteduh, bahan-bahan makanan dan minuman yang disediakan akhirnya tidak dapat digunakan lagi. Ia berharap tersebut dapat didengarkan oleh pemerintah sehingga para pedagang angkringan di lapangan Ororusa dapat berjualan dengan nyaman dan para pengunjung juga merasa aman meski harus berada di lokasi tersebut hingga malam hari.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0: Logistik kosong, dana biaya tak terduga, jadi andalan saat bencana di Nias Utara. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nias Utara menghadapi keterbatasan logistik dan anggaran untuk penanganan bencana. Saat ini gudang logistik BPBD dilaporkan kosong, sehingga kebutuhan dasar masyarakat saat bencana hanya bisa dipenuhi melalui dana belanja tidak terduga BTT. Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Esihul mengatakan pencairan dana BTT tidak bisa langsung dilakukan. Wilayah terdampak harus lebih dulu ditetapkan berstatus tanggap darurat.
2: Saat ini logistik yang ada di gudang kita itu tidak ada. Namun seandainya terjadi bencana, maka kebutuhan pokok itu bisa kita adakan melalui dana BTT. Tapi sebelumnya harus ditetapkan status tanggap darurat, karena anggaran di BPBD itu tidak ada sama sekali.
1: Sementara itu, Kasih Sumber Daya Kantor Sarnias Rufinus Bangun meluruskan miskonsepsi masyarakat terkait istilah SAR gabungan. Ia menegaskan komando kendali pencarian dan pertolongan sepenuhnya dipegang Basarnas, namun SAR gabungan melibatkan banyak unsur.
3: Kami menyebutnya SAR gabungan, tetapi ada sebagian masyarakat tidak terima karena mereka pikir itu hanya Basarnas di dalamnya. Makanya kemarin kami klarifikasi, kami luruskan apa itu arti SAR gabungan.
1: Ia juga menegaskan bahwa filosofi kerja Basarnas adalah mendahulukan aksi penyelamatan. Administrasi dilakukan sembari berjalan agar waktu tanggap darurat tidak terbuang. Rufinus juga menambahkan pentingnya kesiapsiagaan dengan pepatah sediakan payung sebelum hujan. Kedepan Basarnas dan BPBD Nias Utara akan gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana. Munir Harifa melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat monitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kantor Urusan Agama KUA Tuhemeru menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Nias Utara Juni Yanto Zika yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Tuhemberua Jumat 22 Mei 2006. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh penyuluh agama Kristen Kantor Urusan Agama Tuhemberua Marihot Pandapotan Sirait. Kegiatan reses masa sidang 2 tahun 2026 ini menjadi wadah bagi masyarakat Kecamatan Tuhemberua untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan secara langsung kepada wakil rakyat Desa Silima Banua dipilih sebagai lokasi pelaksanaan reses yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari 8 desa di Kecamatan Tuhemberua, tokoh masyarakat, pemuda, tokoh agama hingga organisasi kemasyarakatan. Dalam sambutannya, Junianto Zega menyampaikan bahwa kegiatan reses bertujuan menjalin komunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihan sekaligus menyerap berbagai aspirasi dan keluhan warga terkait pembangunan maupun persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Masih berita terkait Kapolsek Tuhemberua Aibtu Pol Hesena Ziliwu SHMH CPM mewakili Forkopimka Tuhemberua menyampaikan usulan terkait perbaikan infrastruktur jalan yang berada di belakang kantor Polsek Tuhemberua. Jalan tersebut dinilai penting karena menjadi akses penghubung menuju beberapa sekolah dan kawasan perkantoran di sekitar kecamatan. Selain itu, Kapolsek juga meminta perhatian terhadap gedung pekan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Ia berharap bangunan yang telah menelan anggaran miliaran rupiah tersebut dapat difungsikan sebagai pusat aktivitas perdagangan masyarakat setiap pekan berlangsung. Masyarakat juga menyampaikan harapan agar program ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui pemanfaatan lahan-lahan kosong yang ada di wilayah Kecamatan Tuhemberua. Aspirasi lainnya meliputi pembersihan dan pemanfaatan lapangan olahraga yang saat ini terbengkalai, penyediaan mobil pemadam kebakaran, peningkatan pembangunan

0: Warga Desa Lagundre Kecamatan Luha Gundre Maniamele berterima kasih atas bantuan sapi kurban yang diberikan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Berikut laporan Anoverde Solo.
1: Warga Desa Lagundre Kecamatan Luha Gundre Maniamele Kabupaten Nia Selatan antusias menyaksikan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo yang tiba di halaman Masjid Jami Al Jihad Desa Lagundre pada Senin sore. Warga yang sebagian besar merupakan anak-anak tersebut tampak bersemangat karena bisa menyaksikan sapi seberat 800 kg lebih tersebut. Pasalnya, ini adalah pengalaman pertama bagi warga sekitar di mana tahun sebelumnya hanya memperoleh bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara. Dharma Santo GE selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al Jihad Lagundre mengemukakan informasi tentang bantuan sapi kurban ini telah diperoleh sejak 2 minggu lalu. Kehadiran sapi kurban pemberian presiden tersebut tentunya disambut antusias oleh warga setempat.
2: Sangat senang atas datangnya hewan kurban yang telah dikirimkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi kami dari masyarakat atau kaum muslimin dan muslimat di Lagundre merasa berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mengirimkan hewan kurban kepada kami khususnya di Desa Lagundre, Kecamatan Luha Gundre, Maniamele, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
1: Selain dari Presiden, warga setempat juga kembali menerima bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Ada juga 2 ekor sapi kurban dari Syohibul Kurban dan 7 ekor kambing dari warga. Yang menambahkan penyembelihan hewan kurban dilakukan usai sholat Idul Adha. Rencananya pihak masjid menyediakan 400 kupon lebih untuk pembagian daging kurban tersebut yang nantinya akan didistribusikan kepada warga yang berhak. Sebagai informasi, tahun lalu Nia Selatan juga mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo. Tahun lalu bantuan sapi kurban ini diberikan kepada warga Kelurahan Pasar Teluk Dalam yang dipusatkan di Masjid Agung Ar-Rahman Teluk Dalam. Demikian, Anoverle Sulu melaporkan.

0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga saat ini baru ada satu tim pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat yang sudah terbentuk di Kota Gunung Stoli. BKM Masjid Al-Falah Tohiyah melalui panitia penyembelihan hewan kurban menyelenggarakan pemotongan hewan kurban. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Stoli. Saya Arna Talambanua mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

0: tempat wisata baru.
1: Jam?
0: Ye, yeah, pagi dong.
1: Lah, hari Minggu biasanya pagi kamu kan ibadah ke gereja.
0: Alah, minggu depan aja deh.
1: Nggak boleh. Ibadah kan yang utama. Kamu ibadah dulu, kamu ke gereja dulu, baru nanti setelah itu kita jalan.
0: Oh iya, iya deh. Aku ibadah dulu, setelah itu kita jalan ya.
1: Loh, ngapain berhenti?
0: Loh, ini jam berapa? Ini kan waktunya kamu sholat.
1: Iya, tapi gampang lah. Itu kan nanti bisa.
0: Nggak boleh. Ibadah itu prioritas. Udah, kamu sholat. Aku tungguin.
2: Walau kita berbeda, tapi

Jika kita menatap layar lebih dari 10 jam sehari, hal ini bisa meningkatkan resiko miopia permanen. Tahukah Anda, paparan layar berlebihan, terutama di usia muda, bisa menyebabkan mata minus atau miopia progresif yang bisa berujung

Kesuksesan dan kegagalan adalah bagian dari hidup dan sama-sama sementara. Jangan dulu sedih jika gagal dan jangan buru-buru senang jika baru saja mencapai titik puncak. Karena itu semua hanya sementara. Jadi tetaplah semangat saat mengalami kegagalan dan tetaplah berjuang walaupun sudah sampai di titik paling atas.

nasihat diri untuk hari ini, yaitu berkelas bukan tentang kehidupanmu yang mapan, bukan juga tentang penampilanmu yang begitu mewah. Berkelas itu ketika etika, adab, perilaku, dan sopan santunmu mampu menghargai dan menghormati orang lain di sekitarmu.

0: Masih bersama kami di program 1 RR Gunung Pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, kita sudah terhubung bersama Pak Hanggar Perdana Harifa dan ini juga selaku forecaster BMKG Kota Gunung Sitoli. Baik, selamat pagi Pak, salam sehat.
1: Selamat pagi Kak, selamat pagi pendengar RR Gunung Sitoli, salam sehat.
0: Iya, gimana nih Pak perkembangan informasi perakiraan cuaca untuk di edisi di hari Rabu ya Pak, di tanggal 27 Mei 2026 ini Pak?
1: Baik, terima kasih ya. Dengar RR Gunung Sitoli diinformasikan untuk cuaca hari ini Rabu 27 Mei 2026 yang berlaku 24 jam mulai pukul 7 WIB hingga 7 WIB esok hari. Pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, di mana pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Dengan suhu udara 24 sampai 32 derajat Celsius, kelembapan udara 65 sampai 95%, dan pada umumnya angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 5 sampai 20 km per jam. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan berawan. Dan pada umumnya angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 3 sampai 9 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang A1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan. Dan pada umumnya angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 3 sampai 9 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang A1,25 sampai 2,5 meter. Himbauan, himbau agar masyarakat yang berlayar atau para nelayan agar selalu waspada dengan potensi tinggi gelombang laut sedang yakni 1,25 sampai 2,5 meter di wilayah perairan timur dan perairan barat Kepulauan Nias. Demikian Kak.
0: Baik Pak, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini Pak, dan selamat bertugas kembali Pak.
1: Terima kasih Kak, selamat pagi Kak.
2: Nasehat diri untuk hari ini, ada tipe orang yang sudah tahu dikecewakan tapi malah semakin cinta dan ingin tetap bertahan padahal hatinya sudah begitu hancur. Entah di sebelah mana letak pemikiran mereka, tapi itulah yang disebut sebuah ketulusan.

Bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

sekalipun membandingkan diri Anda dengan orang lain, karena setiap orang memiliki jalan yang berbeda, tidak sama. Mungkin di balik kesuksesan orang lain tersebut ada banyak rintangan dan kesulitan yang pernah ia lewati. Oleh karena itu, bandingkanlah diri dengan pribadi yang kemarin, karena dengan begitu Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik.

Jika Anda minum air dalam botol plastik yang terpapar panas, hal ini bisa menyebabkan kanker karena botol plastik yang dipanaskan, misalnya saat ditinggal dalam mobil. Hal ini bisa melepaskan zat kimia beracun seperti dioksidan dan BPA yang dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker.

0: Dia kenapa?
1: Dia jatuh, kepalanya benjol loh.
0: Oh gitu.
1: Lalu kalau sudah benjol seperti itu kita harus ngapain? Kita harus apa?
0: Gampang sekali. Kata nenek aku ya, cukup kita mengambil asam jawa dan garam secukupnya.
1: Oh ya?
0: Kita masukkan air dan kita kacau hingga kedua bahan itu larut dalam air dan juga pekat. Nah, selanjutnya sapukanlah air larut asam dengan garam itu ke bagian yang benjol. Atau ambilkan 2-3 helai daun sirih dan sapukan sedikit minyak masak, layukan di atas api, lalu tempelkan deh pada tempat yang benjol. Nah, kalaupun itu sulit, Anda bisa coba tuang dengan uap air panas. Caranya gampang sekali. Ambil kain bersih, lalu celupkan pada air bersih dan letakkan deh pada bagian yang benjol secara perlahan.
1: Terus?
0: Awasi keadaan anak selama 24 jam. Kiranya berlaku kelainan terhadap anak seperti demam, muntah-muntah, sawan mata memandang ke atas, terus segeralah temui dokter untuk pemeriksaan
1: lanjut. Oh, jadi gitu ya, aku baru ngerti sekarang. Ayo kita beritahu orang tuanya.
0: Iya, ayo buruan, ayo.

diri untuk hari ini. Jangan bersedih untuk urusan dunia. Ingat, kita semua hanya bertamu di atas tanah. Cukuplah jadi seperti air putih, memang tidak terlihat, tapi hangat. Berarti, untuk semua, jadikanlah pelajaran di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Dari hal baik, kita belajar bersyukur. Dari hal buruk, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan juga sabar.

Nasihat diri untuk hari ini, jika kamu ada uang, maka lakukan hal yang baik. Jika kamu tidak ada uang, jadilah orang baik. Karena ular tidak tahu dirinya beracun. Manusia tidak tahu dirinya bersalah. Kebaikanmu dinilai ibaratkan sebuah permen. Setelah dimakan, sudah habis. Sedangkan keburukanmu, seperti sebuah luka, akan membekas selamanya. Itulah sifat manusia.